0: membolehkan air sungai itu akan boleh dipam masuk ke loji ini dan barulah loji ini beroperasi.
1: Datuk Rudi ditemui pemerintah RTM selepas mengadakan lawatan ke loji berkenaan di Kampung Saap Pitas. LRA 2 Pitas yang bernilai RM40 juta ringgit tersebut dijangka menjadi penyelesaian penting kepada masalah bekalan air yang sekian lama dihadapi penduduk daerah itu apabila mula beroperasi kelak. Sementara itu, Adun Bengkoka Datuk Harun Durabi berharap peruntukan tambahan bagi menaik taraf sistem pengambilan air loji rawatan air LRA 2 Pitas dapat mempercepatkan operasi loji berkenaan. Katanya langkah itu penting bagi mengurangkan masalah bekalan air yang masih menjejaskan penduduk di kawasan Pitas dan Bengkoka. Selain memenuhi keperluan pembangunan yang semakin berkembang di daerah berkenaan.
2: Saya mengharapkan agar peruntukan baru ini akan dapat menambah baik khususnya kepada pembinaan mungkin bina binting dan sebagainya untuk kita beli pam air dalam loji baru ini.
1: Datuk Harun Durabi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesihatan berteknologi tinggi menerusi Hospital University Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS, Profesor Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesihatan profesional, selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat.
4: Jadi kita membawa semua teknologi terkini di seluruh dunia. InsyaAllah mana yang ada kita bawa ke Sabah, jadi rakyat Sabah tidak perlu ke tempat lain dan kita dapat berikan yang terbaik untuk rakyat di Sabah ini.
1: Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonan magnetik MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarikh akhir pendengaran inkuis berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas prosiding inkuis berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan, mahkamah akan meneruskan tarikh pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inkuis dapat diselesaikan mengikut jadual. Terdahulu, mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada prosiding pada Isnin akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inkuis akan disambung semula hari ini. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inkuis dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Alairham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan cuaca signifikan melibatkan beberapa kawasan di negara ini sehingga 24 Jun depan. Menurut kenyataan Met Malaysia, analisis model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang. Orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi pelbagai platform rasmi Met Malaysia untuk maklumat tepat dan sahih. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026 20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi khazanah hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa.
5: Bila program ini dibuat melibatkan terutama dari luar negara, dia secara tidak langsung mempromosi Taman Bukit Tawau, dan di samping itu berbagai cara lagi kami akan buat untuk mempromosikan Taman Bukit Tawau selain daripada rainforest run ini.
1: Abdul Momin Jadil. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah Hadi Syam Noreddin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baru terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat. Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Okey, apa pun, terima kasih kepada anda semua. Kita telah pun berada di jam yang ketiga untuk Ibrahim Seberantak Pagi. Perlawanan melibatkan pasukan Perancis dan juga pasukan Iraq disambung kembali selepas pengadil perlawanan ada juga pengurus perlawanan untuk perlawanan antara pasukan Perancis dan juga pasukan Iraq ini mengambil keputusan untuk meneruskan perlawanan. Dan ketika ini pasukan Perancis leading 3-0. Baru saja bersama-sama dengan jaringan Osman Dembele sebentar tadi.
2: Ya, di minit ke-66
1: Iya. Ini tengok gaya macam boleh hat-trick ni Mbappe ni.
2: Mbappe ni kan. Dia sudah jaringkan 2 gol minit ke-14 dengan minit ke-54.
1: Ya, macam boleh gol lagi ni. Kita tengoklah sama ada jaringan hat-trick dicatatkan untuk perlawanan melibatkan pasukan Perancis juga Iraq ni. Kita nantikanlah sehingga ke penghujung rancangan. Dan ada penghujung rancangan pula. Penghujung perlawanan.
2: Dan satu lagi perlawanan sedang berlangsung juga kan Kayum?
1: Iya.
2: Itu Norway menentang dengan Senegal masih lagi berbalas 0-0 lah.
1: Ya, masih lagi 0-0. Ya, kita tengok nanti sama ada gol yang dijaringkan ataupun seri ataupun bagaimana. Nanti insyaAllah nanti kita akan war-warkan kepada anda. Okey. Iya. Sebentar lagi 8.30 kita ada dari sana sini. Bersama dengan kawan-kawan di Sabah FM, Kedengar FM dan juga Sandakan
2: FM.
1: Jadi apa agaknya bentuk perkongsian dengarkan dari sana sini nanti. Okey. Yang kemana setiap bersama kami.
2: Berhentak pagi.

0: Dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita Edwin di stesen daerah. Kalau di Tawau kita ada Kayum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kawan-kawan semua. Ya.
0: Okey. Keningau kita ada Atika.
2: Hai Atika.
3: Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sihat?
2: Sihat.
0: Atika sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, Syaf lagi lah. Selamat pagi Syaf di Sendakan.
4: Ya, selamat pagi semua. Mana suaranya peminat-peminat piala dunia?
0: Belum. Macam belum move on dari konsert ni tau.
4: Skrip masih ada.
0: Masih simpan ya, belum buang ya.
2: Masih simpan RO.
0: Oh iya, okey, semangat. Okeylah, kita mulakan di Keningau FM bersama dengan Atika. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Claire dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info yang ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM. Silakan Koyum.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM, ada beberapa info yang kita nak maklumkan. Yang pertama sekali mengenai dengan program agihan bantuan, program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 akan diadakan pada hari ini 23 Jun 2026 dan penerima fasa 1 dan fasa 2 yang belum menuntut boleh menuntut agihan bantuan ya. Dan sebarang maklumat lanjut khusus pada penduduk daerah Kunak ya, boleh terus berhubung dengan MySMJ pejabat daerah Kunak. Dan pada masa yang sama juga ini mengenai dengan sumbangan tunai rahmah SDR daerah Kunak juga turut diadakan pada hari ini. Pada jadual asalnya pada 27 Jun tapi telah pun ditukar kepada hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Arena Belia Kunak. Jadi sebabkan itu semua penerima SDR daerah Kunak diminta untuk hadir pada masa dan tempat yang telah pun ditetapkan. Dan seterusnya pula, ini pula mengenai dengan program Jualan Rahmah Madani Bergerak ya. Hari ini 23 Jun 2026 dijemputlah kepada seluruh rakyat daerah Kunak, masyarakat daerah Kunak khususnya, bersempena dengan penyampaian sumbangan tunai rahmah SDR ini turut diadakan program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga bertempat di Dewan Arena Belia Kunak bermula 8 pagi hingga 1 petang. Dan yang terakhir sekali, ini pula mengenai dengan kursus transformasi teknologi tanaman nanas yang diadakan pada hari ini 23 Jun 2026 diajarkan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Sempurna bermula seawal 8 pagi pada hari ini. Jadi itu sedikit perkongsian dari sana sini untuk hari ini dari Tau FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran tahun 2026 yang mana berlangsung selama 3 hari sehingga 25 Jun ini di Mini Kompleks Sukan Beluran. Kejohanan olahraga ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2. Dan juga objektif utama kejohanan ini adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu murid dalam bidang kesukanan, selain menjadi platform untuk mengesan dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak terlibat dalam kejohanan ini, dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan Kejohanan Olahraga MSSD Beluran 2026 ini. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini. Seterusnya kembali bersama dengan Ikhle dan Edwin di Sabah FM.
0: Terima kasih Syaf. Okey, perkongsian untuk Sabah FM ada dua ni. Untuk pukul 9 pagi berlangsungnya Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah yang akan yang berlangsung di satu hotel yang terkemuka di Kota Kinabalu.
2: Okey, petangnya pula akan berlangsung kempen Dermadara. Ini dilaksanakan di Wisma Muiz Kota Kinabalu bermula 1:30 hari sampailah 11 petang nanti.
0: Ya, okey, dua perkongsian daripada kami. Terima kasih Keningau FM Atika, Tau FM Kayum, Sandakan FM. Mana suaranya? Dah move on kan?
2: Sudah. Hilang suaranya.
0: Delete lah, Syaf. Cukuplah, Syaf. Ya. Okeylah, terima kasih semua. Selamat bertugas.
2: Sampai jumpa besok.
0: Bye.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Dalam dunia haiwan, setiap daripadanya mempunyai cara yang unik untuk menarik perhatian pasangan berlawanan. Kepelbagaian ini mencerminkan evolusi serta keperluan kelangsungan hidup. Dalam kalangan mamalia, siamang, iaitu sejenis primat, menggunakan vokalisasi lantang dan berirama untuk memikat pasangannya. Raungan panjang yang bergema di hutan, kalau anda dapat dengar, bukan saja menunjukkan kekuatan fizikal, tetapi ia juga menandakan keupayaan si jantan untuk melindungi wilayah dan keluarganya. Bunyi yang kompleks ini menjadi simbol daya tarikan serta komunikasi sosial yang penting dalam kumpulan mereka. Bagi kategori serangga pula, kunang-kunang menonjol dengan keunikan cahaya bioluminescence yang dihasilkan daripada bahagian abdomennya. Cahaya berkelip-kelip yang dipancarkan berfungsi sebagai isyarat romantik antara jantan dan betina. Setiap spesies mempunyai corak kelipan yang tersendiri, seolah-olah ia merupakan bahasa rahsia yang hanya difahami oleh pasangannya. Cahaya ini bukan sahaja memikat, tetapi juga membantu mengelakkan kekeliruan antara spesies yang berbeza. Ritual ini memperlihatkan bagaimana keindahan alam digunakan sebagai mekanisme komunikasi yang halus dan berkesan. Sementara itu, dalam kategori haiwan laut, ikan buntal atau lebih dikenali sebagai pufferfish jantan di Jepun terkenal dengan kebolehan seni luar biasa. Pufferfish ini membina corak bulatan simetri di dasar laut menggunakan siripnya untuk menggerakkan pasir. Struktur ini bukan sekadar hiasan, tetapi berfungsi sebagai sarang seni untuk menarik perhatian betina. Corak yang kompleks menunjukkan tahap kesihatan, kreativiti dan kesungguhan jantan sekaligus meningkatkan peluang untuk dipilih sebagai pasangan. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu untuk hari ini, cara unik haiwan menarik perhatian pasangan berlawanan.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi
0: ingin tahu?
3: Luka di hati tak mungkin terobati oleh cinta yang sengaja kau bawa pergi. Hai, assalamualaikum, saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.

0: Okay, apa pun menuju ke jam 9 pagi nanti kita ada berita utama 9 pagi. Mm-hmm. Ada jangan lupa untuk terus berikan respon untuk topik sembang pagi kita.
1: Iya, kalau bangun di tahun 1996 kan ada internet, ada wifi, ada telefon kan.
0: Ya.
1: Apa perkara pertama yang akan kamu lakukan?
0: Kalau Wafa ingat lagi ke masa tu apa dibuat?
1: Ini baru umur 1 tahun ni saya ni. Kan. Tapi kalau saya lah kan, kalau sudah macam umur beginilah kan.
0: Ya.
1: 25 tahun. Bangun-bangun tu memang akan, tapi masa budak-budak dulu lah kan. Masa yalah mendengar dulu kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau bangun di tahun yang dulu-dulu belum ada telefon bimbit apa semua kan.
0: Ya.
1: Bangun tu memang macam akan beryoga. Dengan bersila lepas dia macam
0: yoga.
1: Ah gitu, menenangkan diri. Oh, saya menenangkan diri ya sebelum pergi sekolah. cari rasa bangun tu.
0: Ya, apa cari mood.
1: Cari mood. Kadang-kadang pagi kan kejap-kejap. Hmm. Kalau macam disuruh mandi kan cepatlah mandi, siap kan.
0: Yeah.
1: Kejap-kejap kasih bagus dulu perasaan. Gitu lah. Kalau kayum dulu?
0: Kalau dulu benda pertama sekali kan. Masa kecil dulu kalau bangun sejak memang terus keluar cari kawan. Ayat kan, wih, malas orang ni. Banyak sana orang main guli
1: bos. Guli.
0: Belum mandi lagi apa semua turun bawa guli bos.
1: Bawa guli ya. Wah.
0: Main guli, tapi itu cerita dululah.
1: Mm-mm.
0: Tapi bagaimana cerita anda? Kami nak tahu apa yang anda buat pada ketika itu. Masa tu memang tidak ada apa-apa tuan-tuan.
1: Kan.
0: Yang ada televisyen ataupun radio, itu saja. Kan? Kongsikan dengan kami, insyaAllah kami akan bacakan respon anda.
1: Ya.
0: Okey, apa-apa dah tanya ucapkan kepada Perancis. Baru saya sebutkan tadi mengalahkan pasukan Iraq dengan 3-0 berbalas kosong. Jadi merupakan salah satu team favorite lah untuk menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini. Tapi apa pun nanti kita cerita bola lagi lah. Ada benda menarik kita nak kongsikan dari Camp England. Apa yang cerita menarik itu nantikan, okay? Lain terus.
1: Selamat pagi.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

sedang memandumu hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tawau FM, station pilihan Anda. Hello,

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minta Pagi. Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Ya, Rentak Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.22 minit pagi.
1: Reza.
0: Di jam yang keempat menerusi Rentak Pagi bersama-sama dengan Kayum dan juga Wafa.
1: Ya. Oh, 3-1
0: sudah Norway sini, girl.
1: Tadi 2-1 ni 3-1.
0: 3-1 sudah, Kayum.
1: Oh, cepat betul masa berlalu.
0: Aduh.
1: Okey, apa pun pasukan Norway mendahului pasukan Senegal.
0: Mm-mm.
1: Di separuh masa kedua ni dengan 3 gol berbalas 1 .
0: Betul.
1: Tapi banyak masa lagi ni.
0: Banyak masa lagi kan, Kayum?
1: Apa-apa benda boleh berlaku.
0: Betul.
1: On the pitch.
0: On the pitch. Banyak masa lagi, ada lebih kurang 20
1: minit lebih lagi lah.
0: 20 minit lah, 28-29 gitulah kan. Yeah.
1: Okey, itu cerita-cerita bola kita. Tapi kita nak cerita pengalaman anda kan. Anda bangun pagi
0: pada tahun 1996. Kita imbau kembali . Kita dah respon. Ramai respon di WhatsApp pada ketika ini. Kita ada Abang Timbul. Abang Timbul menyapa kita. Selamat pagi katanya. Selamat pagi juga Abang Timbul. Okey, Ramli. Ini respon daripada Ramli. Rasa bahagia kalau terbangun pada tahun 1996 katanya.
1: Yeah.
0: Kembali pada zaman rock Melayu yang mula hangat.
1: Oi.
0: Tak terfikir pasal internet ataupun sebagainya. Katanya kalau boleh nak ulang lah zaman rock Melayu mula berkembang di Malaysia. Teringat katanya Search, Wings mula naik dengan dressing yang menjadi ikutan para remaja zaman itu. Janji rock. Daripada kita Ramli Aminuddin Felda.
1: Felda mana tu?
0: Felda sahabat kali. Felda Kalabakan. Felda Kalabakan. Terima kasih untuk responnya. Memang time tu rock, tengah rock kan, Kayum kan?
1: Masa tu peralihan rock leleh peralihan.
0: Ya, rock leleh ke apa ni?
1: Dia rock kapak pergi rock leleh. Masa tu kita tengok tahun 96 banyak kumpulan-kumpulan seperti Spin, Scoin, Slam, Spring.
0: Ui, semua Spin, Scoin, Slam, Spring.
1: Yeah, Sting.
0: Sting. Search. Kan semua S.
1: Semua S. Okay. Respon di Facebook pula ada dua. Daripada Sutina. Kalau saya pada tahun 90-an kan, kalau tahun pagi pasti buka radio lah.
0: Ya, betul juga kan.
1: Dia akan buka radio, terutamanya lagu-lagu radio klasik. Selain itu kita ada si Hizrah Rin. 96 aku baru 4 tahun. Tapi kalau tahun-tahun selepas itu confirm terus pergi carikan kawan masa kecil
0: juga. Kan? Sama macam Kayum lah.
1: Rindu ulang kerasa lah. Belum mandi lagi tu, belum mandi apa semua kan. Bangun siap kan, terus mana sudah koncon ya. Awal pagi sudah dibawa main guli jo.
0: Duluan sudah dorang gitu kan. Itu respon di Facebook. Di WhatsApp kita ada lagi Jihad Bakar. Kalau Jihad lah kan terbangun di tahun 1996, ada internet, ada handphone, ada wifi. Pertama sekali Jihad mau buat main gasing. Main tembak-tembak, mandi air sungai. Semualah permainan zaman kecil dulu.
1: Iya.
0: Bahagianya masa kecil dulu di bangku sekolah.
1: Masa tu memang bahagialah. Bahagia sangatlah. Tahun 96 bahagia sangat.
0: Kan?
1: 90-an ni memang dia, macam mana aku cakap ya? Dia pada masa tu memang kita banyak bermandiri.
0: Bermandiri kan.
1: Apa ni orang kata, banyak bersosial dengan dengan kawan-kawan,
0: dengan jiran-jiran.
1: Sebab dia memang terhad pada masa tu. Sekarang ada handphone, dia duduk dalam rumah je cukup.
0: Dan juga kita macam tidak terlalu terdedah dengan dunia luar.
1: Betul.
0: Kan Kayum?
1: Kalau dia dulu, macam kalau dulu kita tengok taman permainan kan sangat-sangat terhad di Tawau ni. Taman permainan tu. Yang ada gelongsor, ada tidak banyak.
0: Betul.
1: Tapi apabila petang saja, tempat tu dah macam tempat berkumpul. Anak-anak bermain, mamak-mamak bertoge di tepi.
0: Mamak-mamak bermeeting di tepi.
1: Bermeeting di tepi. Tapi sekarang taman permainan banyak di setiap taman kalau boleh ada. Tapi kita boleh tengok taman tu sudah tidak ada. Dia punya serinya sudah tidak ada.
0: Betul, serinya sudah. Kadang-kadang sampai bersemak samun.
1: Kalau dulu rumput tak boleh, tak sempat dia,
0: dia mau tumbuh.
1: Sebab apa ni, sering dipijak.
0: Sering dipijak kan, betul.
1: Sering
0: betul,
1: dipijak
0: betul.
1: Tapi sekarang
0: kalau sekarang dia macam hujung minggu je lah kan, Kayum.
1: Betul. Kadang-kadang sekarang kurang earthing. Earthing tu maksudnya mengeluarkan menyecah apa menyahcaskan tenaga dalaman kan. Diorang jarang apa ni berkaki ayam meminjak tanah
0: betul. Kalau kita dulu sampai ditegur, jangan kamu nak berselipar nanti masuk cacing dari dari kaki bilang kan.
1: Dulu main bola tak ada kasut berkaki ayam.
0: Dulu main dulu hujan mandi hujan mandi pun hujan. Tak ada. Main lumpur apa semua.
1: Sekarang benda tu jarang sudahlah nampak. Kalau kita nampak pun mungkin benda tu boleh dikategorikan sebagai rare kali ya. Agak jaranglah kita nampak benda tu. Masih ada tapi tak ramai lah.
0: Betul.
1: Sekarang
0: betul.
1: Tak ramai. Orang sekarang ada handphone saja.
0: Ya, handphone.
1: Hadap handphone saja.
0: Kan? Hadap handphone saja. Kalau anak pun menangis kan bagi handphone diam.
1: Bagi handphone lah.
0: Diam. Kita dulu.
1: Dah dihambat
0: kau. Dah kena hambat kau. Kau berhampas lagi pintu. Makin lagi kau dihambat.
1: Jangan cuba-cuba
0: hantar kaki habis selesai. Okay, kita ada respon lagi. Nanti kita akan bacakan respon-respon anda. Ramai lagi respon. Nanti kita akan bacakan respon-respon anda lagi. Dan sebentar lagi kita akan kongsikan juga kepada anda bisik selebriti. Jadi terus hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM Station Pilihan Anda. Berhibur dengan lagu daripada Acik dan juga Nana yang dia memori berkasih. Terus bersama kami
1: Rentap Pagi.

0: tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu. Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.
2: Ya, waktu sekarang sudah pukul 9.33 minit pagi, waktunya untuk Bisik Selebriti.
3: Iya.
2: Iaitu kita kongsikan kepada anda berkaitan dengan penyanyi dangdut Amelina. Menegaskan dia sentiasa menjaga image dan tidak pernah bergantung kepada aksi gelik atau penampilan seksi untuk memikat penonton. Jadi Amelina atau nama sebenar beliau iaitu Nur Azlina Amir Saripudin.
3: Ya.
2: Oh, 52 tahun suka Yum. Uyo.
3: Tak sedar kan?
2: Jadi katanya sejak awal pembabitannya dalam industri seni, dia lebih selesa menghiburkan peminat menerusi kekuatan vokal dan juga kualiti lagu berbanding dengan persembahan yang berlebihan di atas pentas, katanya. Dan dia memang risau jugalah kan, sebab banyak dah banyak sangat lagu yang tak ada maksud, katanya. Dulu lagu dangdut boleh masuk AJL kan, tapi sebab lirik dan muzik tidak merapu. Kalau macam lagu-lagu dangdut sekarang ni macam-macam, dia bilang
3: macam-macam
2: gitu. Kan? Jadi mengulas persepsi masyarakat sering mengaitkan genre dangdut dengan aksi gelek. Jadi Amelina berkata tanggapan itu lama sudah wujud, namun dia lebih memilih untuk mengekalkan identiti tersendirilah. Dan kata Amelina, dia tidak menolak elemen hiburan ketika membuat persembahan, namun tetap meletakkan batas dalam penampilan. Katanya lagu saya pun tak sesuai untuk bergelek. Jadi memang dia cari kekuatan nyanyian dengan lagu yang baik lah. Sebab dia memang jenis orang yang cerewet, katanya. Dia macam goyang-goyang bahu sikit, katanya gitulah. Dan dalam perkembangan lain, Amelina meluahkan rasa syukur apabila akhirnya dapat melancarkan single baharu berjudul Sayang Memang Sayang, 19 Jun baru-baru ni, selepas 9 tahun tidak tampil dengan karya baharu. Jadi katanya sekarang ni dia memang gembira lah, sebab lagu baru sudah pun boleh dengarkan di platform penstriman. Ada juga lah pembaharuan, katanya, selepas 9 tahun tidak ada apa-apa produk daripada saya. Itu yang dikatakan oleh Amelina.
3: Biasalah tu kalau dangdut ni ada ciki-ciki sikit kan. Tapi kalau kita refresh balik asal-asal lagu dangdut ini kan, kita boleh tengok sebagai contoh penyanyi seberang kita.
2: Betul.
3: Contohnya Haji Roma Irama kan.
2: Lagu-lagu dangdut ni sebab ada ketuhanan kan. Ada message-message penting.
3: Ada message lah. Dia kebaikannya lagu dia memang message.
2: Betul, betul.
3: Sebab itulah kenapa Haji Roma Irama dia merasakan terkhianati. Kerana lagu-lagu dangdut itu pada asalnya digunakan sebagai medium untuk menyampaikan message yang baik, sebagai apa, dakwah kan.
2: Betul.
3: Tapi lepas tu datang generasi baru, diorang sudah jadikan image dangdut itu sebagai suatu benda yang yang anulah, yang ialah seperti yang Belinda cakap tadi tu kan, agak orang kata
2: berlebihan lah,
3: berlebihan, keterlaluan. Tapi bagus juga lah Belinda kan, dia masih kekalkan lah identiti itu. Biasalah tu kalau ciki-ciki sikit tu, biasa dangdut kan. Dangdut now sekarang,
2: dangdut now, hipdut sekarang, lagi hipdut,
3: hipdut, ada lagi hipdut.
2: Mom chaos ini kan, kalau sekarang ini kan, kalau dulu Roma Irama kamu terlalu.
3: Ada penekanan di situ.
2: Ada penekanan kan. Kalau sekarang lagu-lagu dangdutnya ialah apa ni, kadang message tu kan tak ada maksud pun lagu tu kan.
3: Apa yang dia cuba ni kan, kalau setakat berhibur ya semua lagu ya,
2: betul,
3: kan,
2: betul,
3: semua muzik, cuma betul. Dia mesti ada message lah. Itu membezakan antara lagu-lagu dulu dengan lagu-lagu
2: sekarang.
3: Orang kata ialah penerimaan masing-masing kan, bagaimana
2: betul
3: haluat lingah kita ni menghadamkan apa yang disampaikan melalui muzik tu.
2: Tapi kadang-kadang kan Gayum, lagu-lagu yang sekarang ni kan, kadang kita tak hafal pun lagu tu, tapi oleh kerana terlalu tular kadang di media sosial kan, benda tu sampai kita pun terhafal sendiri,
3: jadi earworms.
2: Jadi earworms lah.
3: So yalah, masing-masing
2: itulah kuatnya sekarang ni media sosial kan,
3: kuatnya media sosial tu. Kalau kita hari-hari kita putar
2: benda tu, kita rasa macam annoyingnya lagu ni, tapi bila-bila hari-hari dengar, buka ni hari-hari dengar kan, terus dia macam
3: ikut-ikut sudah.
2: Iya, udah siap belum? Gitu kan. Okey, jadi kita dapat kita kongsikan menerusi Bisik Selebriti. Kita beri mula dengan lagu daripada Amelina, dia Semakin Rindu Semakin Asyik. Terus
3: asik
2: sama kami.
3: Tau FM.
2: Asik.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.

0: sudah pun 9.44 minit pagi.
1: Iya.
0: Kita baca lagi respon berkaitan dengan topik sembang pagi tak pagi ni. Kalau kamu terbangun 1996, ada telefon, ada internet, ada wifi, apa perkara pertama yang kamu lakukan? Okey, rakan kita Aida Wahyuni. Assalamualaikum. Hai Wafa Kayum. Waalaikumsalam. Hai. Kita tahun 1996, kalau tak salah saya masa tu baru berumur 10 tahun. Masih sekolah rendah. Biasanya kalau pagi-pagi saya terus ke dapur ambil sarapan, duduk depan TV tengok kartun. Yang uniknya TV kami ni masa tu tak adalah remote TV, so pakai kaki sejak tekan.
1: Kalau dulu-dulu tak ada remote kan?
0: Ya. Ya,
1: dulu terpaksa mau tekan. Pergi tekan lah. Let's go.
0: Sebab itulah baring, kadang-kadang baring depan TV kan. Betul. So senang pakai kaki.
1: Pakai kaki sejak.
0: Kalau dulu, aduh, kan. Tapi betul lah juga kan, kadang bergaduh tu. Saya pernah bergaduh dengan ni, dengan arwah atuk saya.
1: Satu mau tengok berita, satu mau tengok kartun.
0: Bukan, saya dengan arwah atuk saya pernah bergaduh. Dia mau berkaraoke.
1: Oh, karaoke.
0: Lagu Elvis Presley. Kalau dulu-dulu jam 8, jam 7 pagi, jam 8 pagi ada main Doraemon.
1: Oh.
0: Saya mau tengok Doraemon pagi-pagi kan. Bergaduh.
1: Bergaduh, bos.
0: Bergaduh. Mau tengok Doraemon gitu kan. Hai, orang mau karaoke. Menangis bah. Kalau dulu-dulu mana boleh kita tengok balik kan.
1: Iya.
0: Dia mesti tunggu lagi minggu depan.
1: Ya,
0: gitu kan?
1: Tunggu lagi.
0: Aduh, ada ulangan kalau dulu. Okay, terima kasih Kak Aida untuk responnya. Kita ada juga Sajali Harun. Okey. Sahabat tugas DJ berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cuaca hujan di pagi hari, hati-hati dalam pemanduan katanya.
1: Ya.
0: Tahun 1996 saya baru mula bekerja di salah sebuah restoran. Setelah selesai ambil paper Julai. Macam biasa time kerja kena awal bangun. Kalau bekerja di restoran ni mesti mau awal sebab mau tunggu bekalan ayam sampai.
1: Ya.
0: Kebiasaannya ada dua staff lah yang buat pembersihan ayam katanya. Dan segala apalah yang ada dalam ayam tu mesti dikasih bersih. Jantung ayam, hati ayam, pedal ayam, kaki ayam, leher ayam perlu diasingkan. Seronok jugalah kerja begini sebenarnya. Sekarang ni banyak sudah dibangunkan kedai-kedai fast food. Sekarang ni terima bersih sudah kan?
1: Terima bersih sudah.
0: Sekarang
1: kalau
0: ni
1: dulu terpaksa kita, betul, yang apa ni,
0: asing-asing
1: bersih,
0: kan?
1: Asing.
0: Sekarang ni macam kau mau dada, kau mau dada ayam, ada dada ayam sudah memang dikasih. Kau mau hati ayam, memang sudah hati ayam dikasih terima bersih gitu kan?
1: Memang itu berbeza lah senario waktu kerja dulu dengan yang
0: sekarang kan. Itu dah Sajali Harun. Okey, ya. Kita ada lagi Aiman dari Taman 26. Kalau saya lepak sama kawan.
1: Lepak sama kawan.
0: Jalan-jalan sama kawan ataupun sama family dan juga dengar radio tu FM sampai tidur. Mulanya. Terima kasih. Terima kasih juga rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Itu respon dari Aiman ni. Jamal Laupe. Bangun pergi cari mangga yang jatuh.
1: Oh iya betul-betul.
0: Kan kalau kena-kena lagi mangga tu di jenis yang di atas bumbung. Dengar saya bunyi bom.
1: Woi, bangun bos.
0: Terus bangun cari mangga.
1: Iya, betul-betul. Dulu mangga ni, sekarang mangga tak sempat masak, bos. Mudah-mudahan dipetik sudah.
0: Iya. Tak sempat masak ataupun ada bunyi, sekali cari tak ada.
1: Ada.
0: Ada yang duluan sudah.
1: Rupanya ada
0: serang ada sudah kamin. ada sudah yang rupanya ready.
1: kalau dulu mangga-mangganya,
0: okay.
1: Kalau ada yang mangga yang jenis memang dia masak warna kuning betul di pokok tu. Entah mangga jenis apa tu.
0: Betul.
1: Oh, yang itu tu memang best lah kalau dapat. Lempar mangga kan apa semua dulu. Dulu banyak pokok mangga. Sekarang ni ada lagi tapi jarang-jarang lah kita lihat.
0: Betul.
1: Paling-paling pun kau lihat mangga kau pergi kebun.
0: Pergi kebun. Kalau sekarang, kalau dulu-dulu di mana-mana ada
1: mana-mana aja, kan? Rumah kampung
0: ada siap pokok mangganya. Baru kalau macam mangga itu banyak kan pandai menggeram. Banyak yang mangganya.
1: Ya, wah sedap.
0: Bolehkah diminta tu gitu kan? Kalau dulu kita minta kan. Sekarang hari ni ada kena nampak, besok dah ada sudah. Tak ada pun minta mangga.
1: Dah betul dipicitkan lada kan, taruh garam.
0: Tak garam.
1: Itu sih ya.
0: Macam mana yang mandi sungai kalau dulu-dulu si Jamal Laupe.
1: Sekarang tak boleh, bos.
0: Tak boleh sudah loh.
1: Berenang sama buaya nanti.
0: Berenang nyisau. Okey, itu dari Jamal Laupe. Kita ada Mami Jun. Assalamualaikum Kayu Wafa. Waalaikumsalam. Kalau saya pula bangun tu tiba-tiba tiada apa-apa, jok terus pergi dapur cari-cari apa yang mau dibuat. Kuih kah, goreng mie udang kah, katanya. ibu-ibu kan, ataupun kemas rumah. Malas sama pikir-pikir yang dah ada ni, dah ada telefon, dah ada wifi dan internet. Kalau dulu-dulu iyalah, itulah memang rutin ibu-ibu kita dulu kan.
1: Yeah. Pagi itulah yang membuatkan apa ni, dulu-dulu golongan-golongan ibu apa semua. Diorang memang masa tu memang tepat lah. Lepas tu diorang apa ni, berdisiplin dalam mami. Kalau pernahkah dulu kita bangun kan, apa tidak ada sarapan sudah siap di atas meja?
0: Mesti ada sarapan.
1: Bangun sejak kan, mesti ada sarapan, mesti sudah ada sarapan, siap. Mie goreng ke, nasi goreng ke, mesti ada kalau dulu-dulu. Itu antara kelebihan lah golongan ibu kan. Tapi ialah kelebihan dorang lah masa nak handphone.
0: Cuma dorang ada handphone. Sekarang dulu nenek saya tak ada telefon kan. Sekarang ada telefon. Banyak sudah, kalau apa-apa depan-depan itu dia telefon. Betulkah ini viral? Ini kenapa ini? Nenek tahu nek. Iya, nampak di TikTok. Di TikTok. Macam-macam sekarang kan.
1: Dalam zaman tu betul-betul.
0: Betul. Okey, kita ada juga Nisha Elisha. Tahun time tu bangun jap memang terus mandi sebab mau pergi sekolah. Sebab kena jalan awal dan kaki jap pergi sekolah, katanya Nisha dengan abang dan juga pakcik-pakcik. Nisha tinggal dengan atuk, umur Nisha 6 tahun time tu. Tapi terpaksa tinggal dengan atuk sebab tempat tinggal orang tua Nisha tu jauh dari sekolah. Sewa pun belum ada lagi time tu katanya. Kalau hari Sabtu sama Ahad baru bangun jap terus pergi mandi, ambil air di sumur. Habis tu mandi, lepas tu baru pergi main. Begitulah kalau time Nisha dulu.
1: Tengok pagi sehat sudah. Kan? Bukan lagi brisk walk ni. Ini memang dah memang kehidupan pada masa tu.
0: Betul.
1: Dia jalan kaki.
0: Jalan kaki kan?
1: Jalan kaki pergi ke sekolah. Tengok sihat tak sihat orang dulu-dulu kan?
0: Kan. Sama juga dulu-dulu makanan-makanan dulu-dulu, semua yang ada dari kebun.
1: Iya, memang
0: kurang lah. Yang macam fast food, fast food ni memang kurang lah dulu.
1: Kalau kan, dulu fast food,
0: kalau tem gaji ya.
1: Ya, tem-tem anu itu pun kalau apa ni, kalau okeylah, boleh lah. Kadang-kadang tak ada tu.
0: Kadang-kadang tak ada tu, gaji. Betul. Tem ada sambutan macam hari lahir kah, ya, baru pergi kan Gayo?
1: Baru ada. Kalau tidak kan memang tidak ada begini gitulah.
0: Iya betul.
1: Dari segi pemakanan apa semua kan. Oh, sekarang ya Allah.
0: Macam-macam.
1: Sekarang ujung jari siap bos.
0: Betul. Order je terus sampai. Tunggu je di rumah.
1: Tunggu sejak.
0: Kalau dulu kepingin paksa naik bas.
1: Iya.
0: Begini jalan kaki lagi di
1: kau
0: bandar.
1: Naik bas bos. Terpaksa kau mau satu benda tu kan. Kau terpaksa jalan kaki ataupun naik bas.
0: Betul.
1: Dulu-dulu kurang motor sama kereta.
0: Betul.
1: Kurang jam dulu.
0: Kurang jam dulu kan.
1: Mau tak mau paksa kau naik jalan kaki ataupun naik kereta.
0: Betul.
1: Azab kan tak azab. Ui kau gila kah, aku mau pergi beli burger, jauhnya gerai tu. Padahal kalau sekarang kita fikirkan dekat
0: bahasa dekat siap betul kan. Kalau dulu kan rasa macam jauh betul. Tapi kadang-kadang kalau dulu kepingin tu kan, makan ABC lah contoh kan, wish sanggup biar RM10 dalam dompet, sanggup tu naik bas. Ketanya dia kan, kau mau pergi kan, kita pergi, aku spend kau. Semua lagi spend kan. Aku spend kau sepeda berteman kan. Makan. Tapi kita makannya busy sejak lah gitu kan. Sanggup pergi
1: jalan-jalan.
0: Baru apa ni, duduk-duduk di highway kan dulu-dulu kan. Sempat juga tu naik apa tu, PT-PT.
1: Ya, kalau dulu ada.
0: Ada dulu, bayar gini pusing-pusing. Siapnya dulu.
1: Sekarang tak ada sudah.
0: Sekarang tak ada sudah, nampak kan, rindunya. Okey, kita lagi Sam Kromox. Nah, ngamak tu, masa tu 1996, kami tinggal di rumah kongsi di Simpang, Kausing. Kalau tak silap, jalan raya baru mau dibuat tu, kasih dua line. Aktiviti awal pagi, bangun terus memang lepak di pondok kongsi dengan bertualang-bertualang lagi.
1: Sekarang bujang-bujangan ni main gitar.
0: Minum-minum kopi, cerita-cerita awal pagi, lepak katanya gitar. Pokoknya santai lah ya, beramai-ramai zaman tu. Handphone memang baru, handphone batu gosok bilangnya pun, handphone batu gosok pun mahal, tak mampu beli. RM1,000 lebih kawan bilangnya, rindunya masa tu.
1: Masa toke-toke saya yang pakai tu.
0: Betul, kalau aku pakai telefon masa tu memang anak orang kaya lah ni, gitu kan.
1: Masa tu toke-toke lah, kebaikannya toke-toke bala, toke-toke, iyalah yang kerjanya yang banyak ni kan. Masa-masa tu dorang saya yang boleh pegang telefon.
0: Sama juga kalau macam contohnya apa ni, mamak bapak kadang-kadang kalau macam budak-budak tu mana nak, mana ada kan. Lepas tu ni saya bilang rindu masa tu tempat berhubung pun pakai telefon awam.
1: Iya.
0: Dikumpul shilling tu. Dikumpul shilling.
1: Iya.
0: Kalau sudah bertelefon tu kan di siling, pakai siling, kalau berbunyi sudah titit-titit kasi masuk cepat-cepat. Kan? Kalau nak mati kan? Kalau macam bergayut kan pakai telefon awam.
1: Baris bos di belakang.
0: Baris. Tunggu dulu ya. Gitu kan. Cepatlah. Aduh. Okey, Icang katanya menang lagi Argentina apa? 2-0. Aduh, salam rinduan SD sempurna lainnya. Terima kasih. Okey, kita lagi respon daripada rakan kita ni Arman Rusli. Masa tu saya merupakan generasi lahir pada tahun 1976.
1: Woi. Masa lagi tu
0: tiada pun alatan canggih macam hari inilah. Tapi masa tu kita isikan masa lapang bermain dengan kawan-kawan macam main guli, gala-gala, tepuk-tapuk, banyak lagi permainan tinggal kenangan katanya. Tapi sekarang ni tapi perkara yang paling saya suka mandi sungai lah. Sampai pernah kena kejar oleh arwah neneknya sebab curi-curi pergi mandi sungai.
1: Mandi sungai dulu memang best. Sebab dulu mana ada kolam.
0: Betul.
1: Kan? Dulu-dulu sungai insyaAllah akses yang free.
0: Betul. Akses yang boleh, free, betul.
1: Siapa-siapa dia boleh.
0: Siapa-siapa saja yang boleh. Berapa lama kau mau mandi pun kau mandilah betul. Situ kan.
1: Yang penting kau pada berenang saja.
0: Betul. Pasti
1: mesti mau ada orang besar sama kau. Kan macam kita dulu kecil-kecil kan mesti mau ada abang-abang.
0: Iya, betul.
1: Atau jadi apa-apa. Orang selamatkan kita.
0: Selamatkan kita kan. Okey, itu dari Arman. Kita ada juga Aryani. Kalau saya lah kan 90-an tu saya kerja sudah tu di salah sebuah di Sabindo bilangnya. Aryani dari Kampung Jawa. Terima kasih. Kita juga Zara Afia. Salam dari Anik Paris. Kalau kami dulu tem-tem cuti bangun-bangun syak terus apa ni buat kerja rumah dulu baru main. Biasalah tu kalau nak habis kerja rumah jangan main.
1: Iya.
0: Kan? Tak boleh main kalau cuti sekolah.
1: Di warning sudah.
0: Di warning sudah. Kamu kasih siap kerja rumah kamu kalau enggak kalau kamu mau main. Woi, semangat tu terus buat kan. Sebagai gara-gara mau main petang kan, main-main apa ni getah-getah.
1: Main layang-layang, layang petang layang. Lah, petang begitu.
0: Iya.
1: Dulu-dulu angin kuat, sekarang angin waktu-waktu tertentu sih. Angin
0: ni. Itulah tu. Okey, ada yang terakhir berakan kita ni, Chris. Kalau Chris lah kan, umur 1996 baru 4 tahun katanya. Kami dulu tinggal di kampung Sentosa Blok 4 Hilltop sampailah sekarang. Masih ingat kalau kapal terbang mau landing di airport
1: lama.
0: Memang kami berdiri tu depan rumah katanya lambai-lambai kapal terbang. Ada yang pungut mangga jatuh pun best time tu, kenangan tak dapat dilupakan. Iya, kalau dulu-dulu kan kami semangat kan kita kalau nampak apa kapal terbang kan
1: tak
0: pernah naik.
1: Iya.
0: Kan kalau ada lalu itu kan oi membabai.
1: Iya.
0: Oi. Bye gitu kan.
1: Masa itu dapat lama kan? Memang pada masa itu memang betul-betul dekat lah depan mata.
0: Iya betul-betul. Kalau bagian hilltop ni kan
1: iya.
0: Depan mata.
1: Depan
0: kan?
1: Mata tu. Oh, best lah macam kami jauh nak nampak lah.
0: Iya, kalau kami masa di atas
1: iya.
0: Kan baru boleh ni. Ada. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita. Terima kasih untuk anda yang sudah pun respon untuk topik sembang pagi tahu untuk pagi ini. Dan apa kita tiba di penghujung. Oh, sedar-sedar berapa minit tadi? 9.57. Sedang kita bersama-sama menerusi rentak pagi. Dan di mana jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre back to back. Kita ada juga Seindah Kata Secantik Bahasa, Tak Tahu Tanyalah Mr. B, dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini. Ya, terima kasih untuk anda yang sudah respon untuk pagi ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi lah pada Selasa akan datang bersama-sama dengan geng Selasa. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye.

Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Aizah, Anu bah.
2: Kenapa tu?
1: Dan ni kalau ada Anu
2: masih
1: ni kan.
2: Masih lagi ya
1: Anu. Masih lagi. Dia macam track masih Asman tadi. Anu bah, begini. Saya ada kawan bah.
2: Kenapa kawan?
1: Dia ni ada banyak masalah. Tapi sampai satu masa kan dia rasa macam, yelah, kita ni kawan kadang-kadang nampak kawan kita yang macam tiba-tiba hilang semangat. Ya. Kan?
2: Dia stres dalam kehidupannya.
1: Dia berkongsi pun macam ada benda yang dia macam, yelah, belum banyak lagi dia kongsi. Sampai nampak pun kadang-kadang sampai dia punya semangat hilang, semangat kerja, macam semangat kehidupannya pun macam hilang. Begitu. Jadi kita mau tahulah jugalah kan.
2: Kan? Macam mana tu kan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa hilang semangat ni dalam kehidupan ni?
1: Betul.
2: Takut-takut nanti boleh bawa pada apa ni, bunuh diri pula. Itulah. Macam mana ni Mr. B?
3: Hilang semangat dalam kehidupan. Imam Ghazali telah bagi kita solusi. Dia kata begini, bila mana kamu rasa kehidupan tu sudah macam tidak ada harapannya, ya, kamu tidak ada putus asa dalam kehidupan, zurul qab, ziarahilah kubur. Kena ketahuilah bahawa orang-orang yang berada di dalam kubur itu, satu keinginan mereka untuk dihidupkan semula. Ya, maksudnya apa yang kita ada sekarang adalah apa yang mereka orang mau. Dalam kubur tu yang mau. Kan? Tapi kenikmatan tu kita masih ada. Dan
2: betul.
3: Kenikmatan hidup ni di antara satu peluang untuk kita menambahkan bekalan sebelum kita lagi berada di dalam tanah.
1: Dalam itulah.
3: So sebenarnya Allah bagi kita kehidupan ni sudah cukup luar biasa. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita cari sesuatu yang positif supaya kita tidak lama dalam terpuruk dalam kemurungan itu. Carilah si Asman. Si Asman ni dia penghibur.
2: Hibur ya. Kan? Penghibur kala duka dan larang.
1: Kan. Sebenarnya kamu macam muka aku ni macam muka kubur.
3: Alhamdulillah insaf juga.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur. Siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi.
3: Ya, salam perpaduan Wan.
0: Salam perpaduan, jangan lupa.
3: Ya, jangan lupa kan. Okey Wan. Hari kedua kita bersama untuk Ayuk ke Dapur.
0: Ya, Ayuk ke Dapur siapa hari ini?
3: Ya, masih lagi
0: bersama dengan Kak Siti Saleha dari Batu Empat.
3: Betul.
0: Dan kali ini untuk hari kedua ni beliau akan berkongsikan cara-cara untuk memasak. Dan hari ini resepi ikan juga. Resepi ikan.
3: Semalam ikan tuna.
0: Semalam ikan tuna.
3: Ya.
0: Kali ini ikan yang berisi lembut.
3: Wow,
0: ikan
3: saya suka sebenarnya.
0: Paulu.
3: Sebenarnya ada lemak-lemak tu kan?
0: Ada lemak-lemak. Tapi kalau banyak tulang. Ramai orang tidak suka sebab banyak tulang. Tapi sebenarnya memang sedap lah ikan
3: saya
0: paulu
3: suka
0: ni.
3: Tapi saya suka mencari yang sudah buang tulang. Sekarang ni semuanya ada.
0: Semua dia. Bukan di ujung jari. Semuanya ada.
3: Semuanya ada kan? Yang bertulang, tanpa tulang pun semua ada kan Wan?
0: Boleh sapu sudah.
3: Ya betul lah. Jadi hari ini Kak Siti Saleha kabarnya ada berkongsikan resepi ikan paulu. Masak apa tu?
0: Masak kunyit.
3: Masak kunyit macam mana tu? Masak rebus kah? Kan?
0: Betul.
3: Jadi kita akan bersama dengan
0: Kak Siti Saleha dari Batu Empat.
4: Assalamualaikum. Sekali lagi kita ke udara menerusi Ayu ke dapur. Hai hai semua, Kak Siti di sini. Resepi yang Kak Siti kongsikan hari ini, ikan paulu masak kunyit. Bahan-bahannya, 1 ekor ikan paulu yang sederhana, 5 ulas bawang merah, cili besar 5 biji, asam jawa. Cara-cara memasak ikan paulu, senang saja. Ikan dibersihkan dahulu, iris bawang merah, kemudian goreng dalam minyak yang panas. Bila sudah kemerah-merahan, masukkan cili besar yang sudah digiling. Tumis sampai naik bau. Kemudian masukkan ikan, letak kunyit, air asam jawa, dan masukkan lagi air, letak garam dan serbuk perasa. Biar mendidih lama sikit dengan api yang kecil. Bila sudah isi ikan agak lembut, matikan api. Siap untuk dihidang. Selamat mencuba. Bye.
3: Wah, macam itu rupanya ya Wan.
0: Ya.
3: Cara masak memang ada beza lah kan. Mungkin juga sama kan. Sebab ini semudahnya masakan. Masak kunyit ni sebenarnya kan.
0: Dan mungkin bagi ada yang tidak tahu ataupun mungkin ada salah teknik barangkali untuk memasak ikan paulu masak kunyit ni,
3: boleh guna petua.
0: Boleh guna petua daripada Kak Siti Saleha.
3: Ya, boleh guna resepi.
0: Resepi bukan petua.
3: Resepi daripada Kak Siti ni.
0: Ya.
3: Jadi esok ada lagi.
0: Esok ada satu lagi resepi yang akan dikongsikan kepada anda. Jadi teruskan menantikan apakah resepi yang akan dikongsikan esok. Menerusi
3: Ayo ke Dapur.
0: Siapa hari ini? Sampai jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
2: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

ayo ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Pelikan Litera FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Cinta. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki fikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Kerana anda ada kami di Geng Suria at 4 pagi menemanimu sehingga 11 pagi.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pening apa Kak Kia? Pening tak menentu? Uruslah bebanan fikiran tu. Usah menyendiri. Cuba kongsi perasaan dengan seseorang yang dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, keluarga dan rakan-rakan. Ha! Saling berhubung dan berinteraksi dengan orang yang tersayang dan rakan rapat. Banyak-banyak ingat Tuhan Kak Kia. Buat aktiviti yang merelaxkan diri. Dan biasakan menu yang sehat. Kalau bukan Kak Kia, siapa lagi nak tolong Kak Kia? Ni pun Kak Temah yang pesan. Tawa FM kan ada? Kak Kia masak kuih bangkit kah? Kuih hangit tu? Aina?

Ya, Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar Tahu FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari awal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen Rentak Pagi, 4 jam anda bersama dengan rakan saya Wafa dan juga Kayo di segmen Rentak Pagi. Dan untuk segmen kedua Syok Layan untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan teman berteman yang bersama dengan Azam Wazawati Daud temani anda 4 jam seterusnya dari 11 hinggalah ke pukul 3 petang nanti. Jadi apa khabar semuanya? Azam mengharapkan hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda pagi ini, hari ini? Hujan kan? Jadi anda yang memandu tu hati-hati dalam perjalanan ya. Pandu dengan berhemah, sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Mudah-mudahan perjalanan kita dekat ataupun jauh, perjalanan yang selamat sampai ke arah destinasi tujuan kita untuk hari ini. Dan pertemuan kita dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk saya kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa juga, jam yang pertama ini kita ada lagu Kuasa 2 sekejap saja lagi. Dan kita ada formula Kak Gorgeous, Si Bulat dan juga Kak Gorgeous. Dan selepas itu, berkongsian info solat bagi Zon 3 dan juga Zon 4 akan saya kongsikan kepada anda. Dan berita-berita, info-info berkaitan dengan FIFA World Cup, Piala Dunia FIFA 2026 juga akan saya kongsikan kepada anda ya. Jadi kita terus teman berteman sambil-sambil anda hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda. Hantarkan yang menerusi WhatsApp kita di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tawa FM. Dan juga anda boleh mendengarkan Tawa FM menerusi 4 frekuensi, frekuensi Tawa FM di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Selain daripada aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM, anda boleh dengarkan. Dan juga anda boleh ke Facebook Tawa FM, juga kita live secara langsung menerusi Facebook Tawa FM. Jadi anda boleh hantarkan salam ucapan anda di sana atau menerusi WhatsApp Tawa FM ya. Teman berteman kita di Syok Layan Tawa FM pilihan anda. Ini dia lagu bersama dengan Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Terus dengarkan Syok Layan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Ya, dari peminat untuk peminat. Dan ada yang menyaksikan awal pagi tadi pertemuan beberapa pasukan, tiga pasukan untuk hari ini yang telah pun anda saksikan menerusi pastinya saluran RTM, menerusi RTM Klik dan juga TV OK ya. Dan awal pagi tadi pertemuan di antara Argentina bertemu dengan Australia. Dan untuk bintang Argentina Lionel Messi membuktikan statusnya sebagai yang terhebat sepanjang zaman ya, selepas dia meledak 2 gol untuk membantu Argentina menewaskan Austria dengan 2-0 dalam aksi kumpulan J Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Dallas awal pagi tadi ya. Dan Messi memecahkan rekod jaringan Piala Dunia kepada 18 gol daripada 16, tambahan 2 gol. 18 gol melepasi rekod Miroslav Klose yang 16 gol ya sebelum ini. Dan Argentina juga mara kepusingan 32 kalah mati dan kekal berpeluang untuk mempertahankan kejuaraan 2022. Dan kemenangan meletakkan Argentina di puncak kumpulan J dengan 6 mata hasil 2 kemenangan. Jadi itu kejayaan legenda berusia 38 tahun yang menjaringkan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol pribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18 gol secara keseluruhan. Dan juga pagi tadi juga pertemuan pada pukul 5 pagi tadi ya, di antara pasukan Perancis ya, France dan juga Iran, di mana Kylian Mbappe ya telah pun meraihkan penampilan ke-100 bersama dengan Perancis, juga menjaringkan gol pagi tadi seawal minit ke-14 hasil jaringan Kylian Mbappe ya. Dan juga Kylian Mbappe juga meraihkan penampilan ke-100 bersama dengan Perancis dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu juara dunia itu menewaskan Iraq 3-0 dalam aksi Piala Dunia 2026. Dan Perancis juga mengesahkan tempat kepusingan 32 selepas 2 kemenangan dalam kumpulan I. Osman Dembele melengkapkan kemenangan selepas kesilapan pertahanan Iraq yang menghadiahkan gol kedua, dan perlawanan dihentikan lebih 2 jam akibat ribut dan juga hujan lebat yang disambung selepas padang dibersihkan. Mbappe kini menyamai rekod 16 gol Piala Dunia melepasi pencapaian Ronaldo yang mendapat 15 gol. Itu pertemuan di antara Perancis dan juga Iraq ya. 3-0 pagi tadi. Dan juga kita saksikan juga pertemuan di antara Norway dan juga Senegal, di mana Norway telah pun mengalahkan Senegal 3-2 pada aksi kumpulan I Piala Dunia FIFA 2026 sebentar tadi. Dan Marcus Holmgren Pedersen meletakkan Norway di depan pada minit ke-43 sebelum penyerang utama Erling Haaland menambah 2 gol pada minit ke-48 dan juga 58. Dan Senegal juga membalas 2 gol menerusi Ismaila Sarr pada minit ke-53 dan pada hujung permainan ya. Jadi keputusan 3-2. Norway mengalahkan Senegal 3-2. Jadi itu keputusan, dan apa pun kita nantikan lagi untuk perlawanan seterusnya untuk hari ini. Anda boleh saksikan menerusi TV OK dan juga penstriman secara langsung di RTM Klik. pada pukul 4.30 minit petang nanti. Pertemuan di antara bagi kumpulan J, Jordan menentang Algeria. Saksikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini. Yang terakhir untuk hari ini, ya, Jordan bertemu dengan Algeria.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
15: We are ready.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Lagu Kuasa Dua kita pagi ini bersama dengan Irwan Syah dengan dua buah lagunya tentang perasaanku dan juga pencinta wanita. Okay, 11.42 minit pagi waktu ini. Baik, sekarang kita dengarkan formula Kak Gorgeous. Ini cara yang dikongsikan oleh Kak Gorgeous macam mana untuk menghilangkan kesan gigi tanpa cat. Kita dengarkan.
2: Formula bukan separam. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat.
3: Kak.
2: Minggu lepas Bulat ada pergi hiking kan?
3: Ada.
2: Ada kan?
3: Minggu depan pun. Besok pun pergi hiking juga.
2: Kak Gorgeous macam mau ikut bah.
3: Tapi kan Kak.
2: Kenapa?
3: Banyak pacak.
2: Kalau digigit pacat, ini yang kita perlu buat.
3: Apalah?
2: Pertama, kita cabut dulu haiwan tu.
3: Cabut?
2: Dari kulit pelan-pelan. Perlu cermat. Perlu hati-hati.
3: Tajam gigi.
2: Jangan kau terus tarik begitu. Tajam betul gigi-gigi kecilnya tu.
3: Macam derma darah pula kita.
2: Bukan. Ya, betul lah. Derma darah kepada
3: pacat.
2: Yang kedua, kita cuci bekas gigit pacat tu dengan air dan juga sabun. Itu supaya kita elakkan infeksi ataupun alergi. Ada kan orang yang memang kalau sudah kena isap darah oleh haiwan, dia jadi merah.
3: Tiba-tiba bengkak.
2: Seterusnya kita buat tutup luka gigi pacat tu dengan kain. Kalau tidak kain, plaster. Supaya darah tu tidak keluar.
3: Nanti terkeluar pula darah yang...
2: Takut kita tengok dia mengalir jatuh darah. Tak mau kita begitu. Jadi sudah kita buat tu semua, kita perlu juga jumpa doktor.
3: Iyalah, kalau ada dia ada apa-apa kan.
2: Iyalah, kalau teruk nanti. Sebab kalau digigit haiwan ni, haiwan ni kan isap darah kita. Takut apa-apa. Itulah perlu kita jumpa doktor.
3: Kita pergi ni hari lah.
2: Tak maulah.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Ya, terima kasih Kak Gorgeous perkongsiannya. Takut bulat kan dengan pacar tu. Tapi ada petua dikongsikan bagaimana untuk menghilangkan kesan gigitan pacar. Okey, selepas ni Azakin akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Berhibur dengan lagu Hindustan, Boli Si Surat.

0: Ay, ay.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Baik, berikut yang disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila buka nak kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari. Fardu asar 3.37 minit petang. Fardu maghrib 6.22 minit petang. Fardu isyak 7.38 minit malam dan fardu subuh 4.41 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan. Tawau.

心为之发。

0: Janji Rock di RMP FM. Janji Rock.
1: Ya, Janji Rock Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, 12.02 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda semua. Tak kira di mana saja anda layan Tawa FM. Teman berteman bersama dengan Azhar untuk segmen Syok Layan. Masuki jam yang kedua seperti biasa. Tengah hari anda akan terus dihiburkan menerusi segmen Janji Rock. Yang bekerja teruskan dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja sendiri, ada yang makan gaji kan. Tawa FM, teman berteman bersama dengan Azhar untuk segmen Syok Layan. Masuki jam yang kedua seperti biasa. Tengah hari anda akan terus dihiburkan menerusi segmen Janji Rock. Yang bekerja teruskan dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja sendiri, ada yang makan gaji kan. Ada yang bekerja sendiri, ada yang makan gaji kan.

di jada line tu kan. Itu tandanya. Mungkin pemandu di hadapan dalam keadaan mengantuk. Jadi mungkin kita jarakkanlah kenderaan kita kan. Tapi apa cara untuk kita bagi signal kepada pemandu tersebut? Adakah kita horn? Apa cara lah ya yang boleh kita lakukan? Mungkin anda pernah mengalami situasi sedemikian sebagai pemandu kan? Mesti pernah melihat keadaan seperti itu, tersengguk-sengguk ketika memandu. Jadi mudah-mudahan kepada semua pemandu, jangan paksa mata anda, diri anda, badan anda. Rehat seketika lah ya. Ambil masa seketika untuk anda rehatkan, lelapkan mata. Lepas tu baru sambung lagi perjalanan kan. Baik, sekali lagi sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi zon 3 lah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari. Dan untuk kita di Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat, dan kawasan yang sama waktu dengannya fardu zuhur adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Rakan-rakan kita sudah menghantarkan salam-salam ucapan-ucapan James Pangeran di Facebook ini. Selamat pagi Azhar. Terima kasih. Ini 55 minit tadi ucapan dihantarkan. Lagi kita ada Timbul Tawau di Batu 3 Jalan Ampas. Assalamualaikum. Untuk semua rakan-rakan Tawau FM, untuk Azhar rakan juru teknik, selamat bertugas. Nora Syikin, assalamualaikum Azhar. Salam jualayan yang diingati katanya untuk Ardin Alu, Latif Putra, Rio Rio, Rahimah, Rugaya, Mami Jun, Alice Raymond, Diana, Marsa Saleh. Semualah rakan-rakan Facebook di mana saja berada, semoga sukses, sihat selalu. Itu daripada Nora Syikin. Di WhatsApp kita ada Sam Cromon. Katanya macam biasalah di Batu Dua Sadan ini, di bengkel. Salam untuk semua rakan-rakan geng-geng bengkel, family Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum. Yang lain, ucapan-ucapan anda nanti akan saya bacakan. Jadi yang belum hantarkan tu, terus hantarkan. Dia bersama dengan Khalifah dengan satu kalimah.

Manusia selalu sebut tiga perkara, tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawar FM, pilihan anda.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Awal FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti pada pukul 3.40 petang. Allah.

سيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semasa peperangan Khandaq diriwayatkan bahwa beberapa pahlawan musyrik Quraisy telah dapat menyeberangi parit dengan mengendarai kuda. Di antara mereka ialah Amr bin Ab bin Abdiwid, Ikrimah bin Abu Jahal dan Dirar ibn al-Khattab. Apakala mereka itu telah berada di seberang parit, tiba-tiba Amr telah bertempik meminta lawan untuk beradu kekuatan dengan pihak pahlawan-pahlawan Islam. Dia mencabar dan berkata, "Siapa di antara kamu yang berani melawan aku? Silakan." Cabaran itu lantas disambut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kemudiannya terus meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawan pahlawan musyrik itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Saya akan melawan dia ya Nabi Allah. Izinkanlah saya." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menahannya dengan sabdanya, "Duduklah engkau hai Ali. Tidakkah engkau tahu dia Amr?" Amr kemudian minta lawan lagi berulang-ulang hingga dua kali. Setiap ia mencabar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berdiri menyahutnya, tetapi Rasulullah sentiasa menyuruhnya duduk sambil mengingatkan bahwa lawannya itu bukan padannya, karena Amr itu memang terkenal gagah lagi perkasa. Namun begitu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tetap juga mengatakan, "Sekalipun dia itu Amr, hai Nabi Allah, saya tidak takut melawannya. Izinkanlah saya menemuinya." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk melawan musuh lebih besar lagi lebih berpengalaman dari dirinya itu. Sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pergi mendapatkan musuhnya yang menanti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membekalinya dengan pedangnya, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian tampillah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ke hadapan Amr pun melihatnya. Mereka berlawan kata-kata. Tidak lama kemudian mereka pun berlawan bertetak. Akhirnya Sayyidina Ali dapat membunuh Amr. Begitulah kehebatan Sayyidina Ali dalam pertempuran tersebut, dan kaum muslimin yang melihat kemenangan Ali ketika itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Gagilor di RMPF. Janji
1: ya, Janji Rock Dawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari 12.34 minit tengah hari waktu ini. Terus teman-teman bersama dengan Azah menerusi segmen Janji Rock ini. Hingga pukul 2.30 minit petang nanti ya. Lagu-lagu rock, sambil-sambil Azah bacakan salam-salam ucapan-ucapan anda yang ada yang dihantarkan di Facebook, juga menerusi WhatsApp Tawar FM 0194903838.

Kita ada rakan kita lagi yang menghantarkan ucapan menerusi WhatsApp kita. Kita ada siapa tu? Kita ada Assalamualaikum Yunus di Batu Tiga lah Datuk. Katanya salam untuk semua pendengar setia Tawar FM. Ceria-ceria selalu. Terima kasih untuk Yunus di Batu Tiga. Nisha Alicia di Semporna. Waalaikumsalam. Hai Azhar, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Dan lokasi sekarang di rumah, katanya rumah mak mertua ni di Kunak. Santai-santai sambil layan Tawar FM. Cuaca sekarang ni panas tapi mendung juga katanya. Macam mau hujan lagi. Salam sejak layan janji ruang untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar Tawar FM. Di mana pun berada, semua kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Lain terus Tawar FM tambah. Pertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan semuanya. Terima kasih, selamat berkonten.

0: mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di Perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. 12.47 minit tengah hari. Saksikan enam bola. Ada yang mata mengantuk kan tengah hari ini. Daripada awal subuh, awal pagi. Menyaksikan perlawanan Argentina ya. Dan seterusnya hinggalah ke pagi ini. Masih belum tidur. Alamak, mengantuk pula kan. Tapi sekejap saja lagi, satu tengah hari. Masa rehat. Jadi mungkin ambil masa untuk anda lelapkan, rehat seketika ya. Di bola, demam bola, makan bola, tidur bola, semuanya berkaitan dengan bola ya. Dan bercakap mengenai Piala Dunia FIFA 2026 ini, inilah setiap kalinya musim, setiap kali musim tiba Piala Dunia, pasti kita akan mendengarkan berkaitan dengan kegiatan pertaruhan. Dan ini di Pulau Pinang ya, di mana polis menahan 12 lelaki dan juga merampas hampir RM9,000 wang tunai dalam operasi besar-besaran di seluruh negeri bagi membenteras kegiatan yang pertaruhan dalam talian sebenarnya dengan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan menerusi Opsoga ya, satu operasi di peringkat kebangsaan menyasarkan aktiviti pertaruhan sukan tanpa lesen dan perjudian dalam talian dilakukan ya. Dan operasi yang diterajui oleh Jabatan Siasatan Jenayah dengan kerjasama Polis Bukit Aman dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dijalankan dari 11 Jun hingga 19 Julai. Dan baru-baru ini dilaporkan 58 individu termasuk 4 wanita ditahan kerana terbabit dalam aktiviti pertaruhan sukan dan juga perjudian dalam talian yang berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan penahanan dibuat dalam 52 serbuan yang dijalankan di seluruh negara di bawah Opsoga. Dan hasil siasatan mendapati kebanyakan suspek membuat ataupun menguruskan pertaruhan melalui platform dalam talian dan juga menerusi aplikasi Mudah Alih. Ya, 12 laman web telah pun dikenal pasti, platform aplikasi Mudah Alih dan juga akaun media sosial yang digunakan untuk memudahkan pertaruhan bola sepak serta mempromosikan perjudian dalam talian sepanjang tempoh Piala Dunia ini ya. Dan kesemua suspek akan disiasat mengikut Seksyen 6-1 dan juga 6-3 Akta Pertaruhan 1953 serta Seksyen 41C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Di orang ramai, diharapkan untuk anda terus menyalurkan maklumat sekiranya anda mengetahui berkaitan dengan aktiviti perjudian kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan segera diambil. Jadi untuk anda, berfikirlah sebelum bertindak kan. Pertaruhan ataupun perjudian seringkali kelihatan seperti jalan mudah untuk anda mengaut, mencari duit, mencari keuntungan kan. Tapi hakikatnya ianya boleh membawa padah ataupun kerugian besar kepada anda. Bukan saja dari segi kewangan, tetapi mungkin juga hubungan, pekerjaan, kesihatan mental dan juga masa depan ya. Jadi berfikir sebelum bertindak. Jangan biarkan semangat bola sepak itu dicemari oleh perjudian, pertaruhan Piala Dunia FIFA 2026 ini adalah tentang semangat kesukanan, persahabatan, kebersamaan, kebanggaan, kan? Jadi kita nikmati Piala Dunia ini dengan cara yang bersih lah ya. Jadi kita katakan tidak kepada perjudian ataupun pertaruhan. Jadi sukan, jadikan sukan itu sebagai sukan yang bersih dan juga bermaruah. Okey, kita nantikan satu tengah hari nanti untuk utama satu tengah hari dan terus bersama Azal lagi untuk segmen Janji Rock ini. Ucapan-ucapan nanti Azal akan terus bacakan. Jadi yang belum hantarkan tu, anda hantarkanlah. Dan juga ini dia lagu bersama dengan Ella, Kesal. Kesal.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memantau peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah lah. Molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang yang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu efek kepada barang tu. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Awal FM 107.9.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji
2: Rock.

0: fraților DRMPF. Janji
1: Ya, janji ruang Tawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda semua. 1.23 minit tengah hari waktu ini. Menghampiri 1.30. Seperti biasa, 1.30 kita akan ikuti berita. Berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, 1.45 kita ada lagu-lagu Kuasa Dua sekali lagi. Apapun, selamat berisi rehat untuk anda yang tengah rehatkan diri. Untuk anda yang bekerja tu kan, masa rehat sekarang ni, jadi merehatkan diri seketika. Ada juga yang tengah makan tengah hari, makan bersama dengan rakan-rakan. Ada yang pulang ke rumah mungkin dekat kan, rumah dengan tempat kerja. Jadi membolehkan untuk pulang seketika makan tengah hari bersama dengan keluarga. Ada juga yang makan di tempat kerja, makan di pejabat, makan di warung-warung, di restoran. Ada yang mungkin tengah hari memilih untuk makan mie segera. Tapi itulah kan, mie segera ni tidak sesuai untuk kita makan. Apalagi untuk kita yang bekerja, memerlukan tenaga yang banyak, makanlah makanan karbohidrat kan, yang berikan kita tenaga. Mie segera ni memanglah mudah untuk disediakan, namun ianya bukan pilihan makanan yang baik, terutamanya kepada anak-anak. Ada makan di rumah tapi ada makanan mie segera, bolehlah. Tapi jangan ya. Sebab makanan mie segera ini sebenarnya boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah kekurangan zat makanan, boleh menyebabkan kegemukan dan juga menyebabkan kurang berat badan. Kegemukan boleh, kurang berat badan pun boleh juga. Dan hidangan makanan yang lebih sihatlah yang sepatutnya kita hidangkan. Makanan yang seimbangkan untuk sesi keluarga kita. Kerana mie segera ni bukan pilihan yang sehat kerana tinggi kandungan garam, tinggi bahan berasa, tiada sumber protein, tidak seimbang, kurang kandungan vitamin dan juga mineral, mengandungi bahan pengawet dan juga mengandungi pewarna. Itu yang ada dalam mie segera. Walaupun kita rasa sedap kan, tapi sebenarnya bukan makanan yang sihat. Jadi pilihlah makanan yang berkhasiat, yang berprotein kan, membekalkan kita zat kan. Jadi terus menjaga kesihatan kita dengan menjaga pemakanan kita. Makan makanan yang lebih sihat, makanan yang seimbang untuk kesihatan diri kita.

Baik, ucapan nanti Azah akan bacakan. Ada rakan-rakan kita yang mungkin ternanti-nanti. Bila lah dibacakan kan? Kita selang-selikan lah ya. Ucapan, ada info kan? Untuk santapan kita bersama. Bukan hanya sekadar lagu hiburan ya. Tapi juga semuanya informasi, maklumat kan? Lagu-lagu hiburan, pengisian kita. Semuanya untuk anda.

0: Gajiror di RMPF. Janji.
1: Ya, Janji Rock Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda semua. 1:44 ya, tengah hari waktu ini. Dan itu dia tadi lagu daripada Samudra, Silaturahim. Ya, terus menjalankan silaturahim sesama kita. Ya, mungkin selama ini renggang, jadi kita rapat-rapatkanlah hubungan itu semula ya. Jadi bersilaturahim sesama kita lah ya. Baik, kita akan layan lagu Kuasa Dua. Tapi sebelum itu, saya bacakan ucapan-ucapan yang ada lagi. Ini daripada Mami Jun di Facebook Tawar FM. Assalamualaikum, hai Azan. Selamat juga, salam syak layan Janji Rock. Untuk keluarga tersayang di mana juga berada, lokasi dalam kereta ni. On the way ke Balong, layan Tawar FM. Ini dihantarkan 1 jam yang lepas lah ya. Katanya rakan-rakan Tawar FM mantap bar, rakan Facebook, rakan grup KRT Sri Balong, rakan pendengar Tawar FM, Puan Marini, Alice, Raymond, Bonda Tantari, Norashikin, Asnita, Ning, Sunarti, Marsa, Arimin, tak sebut nama tu semuanya juga lah ya. Esok masih ada katanya. Semoga ceria-ceria selalu, sihat selalu juga semuanya. Okey Azza, jangan lupa makan tengah hari. Selamat berkonti, I love Tawar FM. Terima kasih. Habis nanti baru Azam makan tengah hari. Jadi selamat menikmati makan tengah hari macam sebuah armada. Wow, makan tengah harinya meriah. Ada apa ni? Ada ayam panggang. Ayam panggang-panggang lah eh. Katanya makan mana tadi? Makan di tempat kerja kat tu. Makan manuk bakar di tempat kerja saja Azhar katanya. Malas balik rumah, mahal minyak, kesian. Okey, kita bacakan lah ya. Sampai masanya. Dari tadi dia tunggu. Katanya, Waalaikumsalam Azhar. Salam juga, salam syak layan Janji Rock. Cuaca tu manggung sekarang ni tidak menentu. Susah mau diramal macam tajuk lagu tu. Mendung tak bererti hujan. Begitu juga kita insan biasa. Macam lagu juganya. Macam lagu juga ni kan. Ada kalanya happy, ada kalanya sedih. Kita jalani sajalah ya. Selagi kita masih berpijak di dunia sementara ini. Layan Tawar FM di RTM Klik. Di tempat kerja lah bersama kawan-kawan. Katanya salam untuk semua yang layan Tawar FM dalam kenderaan, pandu cermat. Tak lupa untuk cinta hatinya Tina yang juga bekerja sampai jam 3. Okey Azhar, pergi konti sampai jam 7 malam. Konti sampai pukul 3 je lah ya. Bahas

0: Nanti kita realisasikan 8 jam. Okey, terima kasih Mahar. Selamat menikmati makan tengah hari bersama dengan kawan-kawan sekerja. Lagi kita ada Salim Isa di Tamakol. Dua lah ada tu. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Nasihat. Semoga Azhar ada keadaan baik-baik sajalah eh. Salam insyaAllah yang janji rock untuk pendengar setia Tahu FM lama maupun yang baru. Dengan pertanyaan apa khabar semuanya, Azhar minta putarkan lagu Scorpion, You and I, untuk Azhar Happy Conti. Have a nice day katanya. Terima kasih untuk Salim di Tamako 2 Lahad Datu. Okey, nanti Azhar bacakan lagi ucapan-ucapan kita. Layan lagu kuasa 2 kita untuk tengah hari ini.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
0: Lagu-lagu kuasa 2 tengah hari ini bersama dengan kumpulan Mega dengan lagunya Takdir dan Waktu. Tapi sebelum itu kita layan dahulu lagu yang bertajuk Bayangan Gurauan.

Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2 petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Masih teman-teman bersama dengan Azad di segmen Tanjung Rock kita. Hinggalah ke pukul 2.30 minit petang. Ya. Azad bersama anda hingga ke pukul 3. Dan segmen Tanjung Rock ini hinggalah ke pukul 2.30. Dan santai-santai saja untuk petang ini. Dan anda boleh saksikan juga sebenarnya menerusi Sukan Plus ketika ini, ya, siaran ulangan untuk perlawanan pagi tadi antara Perancis bertemu dengan Iran, yang mana keputusannya 3-0. Perancis menewaskan Iraq 3-0 dengan jaringan awal oleh Kylian Mbappe. Meledak dua jaringan sebenarnya ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0 dalam perlawanan kedua kumpulan air. Dan kalau anda saksikan pagi tadi, perlawanan ini tertangguh selama 2 jam ya, akibat cuaca buruk. Dan jaringan Mbappe hadir dalam kedua-dua babak ketika dia tampil untuk kali ke-100 bersama dengan skuad kebangsaan, manakala satu lagi disumbangkan oleh Ousmane Dembele. Mbappe turut juga meledak 2 gol ketika sebelum ini menewaskan Senegal dengan 3-1 dalam aksi pertama, dan kini mengumpul 7 jaringan dalam 3 perlawanan Piala Dunia terakhir, termasuklah hat-trick dalam final 2022 menentang Argentina. Dan Mbappe ketika ini memiliki 16 gol Piala Dunia, menyamai rekod jaringan sepanjang zaman sebelum kejohanan yang dipegang oleh Miroslav Klose dari Jerman. Lionel Messi yang juga bekas rakan sepasukan Mbappe di Paris Saint-Germain bagaimanapun memecahkan rekod itu lebih awal selepas meledak 2 gol awal pagi tadi, ya, dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria, sekaligus menetapkan rekod baharu kepada 18 gol. Okay, anda boleh saksikan ketika ini FIFA World Cup ulangan di Sukan Plus. Disaksikan semua perlawanan, 104 perlawanan. Dan pastinya RTM menjadi penyiar rasmi. Anda boleh saksikan semua perlawanan ini, dan juga petang nanti juga saksikan siaran tertunda pertemuan di antara Jordan dan juga Algeria 4.30 petang menerusi saluran OK, dan juga penstriman secara langsung menerusi RTM Click. Okey, kita ada ucapan lagi. Siapa tu? Okey, kita ada Aiman. Salam DJ Sampai Tugas. Katanya ditujukan untuk semua pendengar Tahu FM tak kira mana berada. Yang kenal atau tidak, terutamanya untuk rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan Silat Kuntau, Gerak Sendeng, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Islan, Ima, semua yang kenal lah. Dengan ucapan salam tengah hari, salam Selasa, pastikan Tawa FM Radio teman anda selalu. Minta lagu Khalifah, Cinta dan Sayang. Lagu Khalifah sudah saya putarkan seawal tadi, ya. Okey, insyaAllah lain masa pula. Ini daripada Umi Salma. Assalamualaikum Azhar, yang sentiasa menghiburkan. Waalaikumsalam Umi. Di katanya di mana tu? Di sini. Salam ceria untuk semua pendengar Tawa FM sentiasa di hati. Salam Janji Rock. Ella Permata Biru. Alamak, lagu Ella pun sudah saya putarkan tadi, yang bertajuk Kesal. Okey, lain kali lagi, ya, lagu tu diputarkan. Lagi kita ada siapa? Adam Lahadah tu. Assalamualaikum DJ, selamat tengah hari. Salam untuk rakan-rakan dan pendengar setia Tawa FM. Selamat berehat. Okey, terima kasih. Ada lagi nanti Azakan terus bacakan salam-salam ucapan-ucapan anda.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Jayalah wajah kasamandu.
1: Ya, Jajar Ruang Kawan FM, pilihan anda. Kita ada ucapan lagi di Facebook Tawai FM. Kita ada siapa tadi? Rakan kita di sana, Linda Kuna. Assalamualaikum. Azal, salam syok layan. Untuk kawan-kawan, katanya Kak Rahima Saleh, Rizna, Aisyah, rindu korang selalu. Terima kasih untuk Linda di Kuna. Rahima Ima hadir. Assalamualaikum. Azal, salam Janji Ruang. Untuk Ina Umang, Pak Undin, serta semualah anak-anaknya dan juga adik Nur Anis, Nadia, Sam Kromo, Nur Lisa, Zila, Safwan, Sam Kromo serta semualah. Oh, dua kali dia ulang yang layan tahu FM. Okey, terima kasih untuk Rahima Ima. Itu ucapan di Facebook tahu FM.

siapa lagi yang ada di Facebook kita ini. Ayub Han, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Timbul, Waalaikumsalam, selamat pagi untuk semua rakan-rakan Tau FM. Rakan juruteknik, selamat bertugas. Di WhatsApp kita, kita ada si Adinda Wahyuni Aida ya. Assalamualaikum, salam santun, silaturahim, salam dua jari. Hai Azhar katanya, Aida di sini, lokasi di rumah mak, cuaca sini panas-panas manja. Saya di sini sejuk-sejuk manja. Gitu ya, sambil duduk-duduk bawah pokok mangga. Wih sedapnya tu, kalau apa, mangga tu kan, mangga-mangga muda tu, makan cicah-cicah dengan lada, dengan garam, dengan belacan, wah gitu, dengan kicap, sambil cerita-cerita dengan mak di beranda. Hati tenang saja katanya, sambil layan Tawa FM. Terima kasih Aida, terima kasih Azhar sebab baca ucapan. Sangat-sangat terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan Tawa FM. Terima kasih. Lagi kita ada Don Mohawk. Don Mohawk, Assalamualaikum Azhar, Din, Abang Lori ni, mohon lagu Awi, Cinta Bukan Ilusi. Ucapan selamat bekerja bagi orang yang bekerja, selamat rehat bagi yang istirahat, dan sentiasa berhati-hati ketika memandu untuk orang yang memandu, gitu kan. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali Don ataupun Abang Din, Din, Abang Lori kita. Baik, itu sekali lagi hiburan kita untuk tengah hari ini. Kita layan India lagu daripada Sofia, Bunga Padang Pasir.

0: Gajiról, di RMTF. Janji.
1: Ya, Janji Rock Tower FM, pilihan anda. 2.28 dan minum petang. Dan berakhir untuk segmen Janji Rock setakat di sini. Dan Azhar akan terus bersama anda lagi untuk setengah jam yang terakhir di segmen Shot Lion hinggalah ke pukul 3 petang.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Tau FM pilihan anda 2.39 benda petang waktu ini. Beberapa minit saja lagi kita teman berteman. Dan hari ini sudah pun 23 Jun 2026. Beberapa hari saja lagi kita akan melangkah lagi ke bulan baru, ke bulan Julai, ke bulan ketujuh di kalender 2026 ini ya. Dan mulai 1 Julai 2026, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak akan menikmati diesel bersubsidi ya, di mana budi madani ini ditambah baik demi manfaat rakyat dan kelangsungan ekonomi negara. Di mana ditambah baik pada harga RM2.10 seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi RM1.99 seliter dikekalkan melalui penggunaan MyCard. Dan pada masa yang sama, kerajaan madani juga turut memastikan sektor kritikal terus dilindungi. Yang mana dikekalkan pada RM1.88 untuk subsidi diesel. Sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ya, dan juga dikekalkan pada RM1.88 seliter, dan SKDS itu untuk 1.0. Untuk SKDS 2.0 diperluaskan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada kadar RM2.15 seliter, dan subsidi diesel nelayan dikekalkan pada kadar RM1.65 seliter. Dan pendekatan bersasar ini untuk membantu memastikan subsidi sampai kepada golongan yang layak yang sepatutnya, dan menjamin bekalan bahan api yang stabil juga untuk rakyat, sektor pengangkutan dan juga ekonomi negara. Itu berkaitan dengan budi madani yang ditambah baik demi manfaat rakyat dan juga kelangsungan ekonomi negara kita. Dan kenapa penambahbaikan budi diesel perlu dilaksanakan supaya manfaat subsidi ini sampai kepada golongan yang layak. Bekalan diesel negara kekal terjamin dan juga kerajaan terus membantu rakyat yang memerlukan. Dan setiap ketirisan subsidi rakyat yang menanggung apabila diesel ini bersubsidi ini disalahgunakan ya. Antaranya bantuan tidak sampai kepada yang sepatutnya. Perbelanjaan kerajaan juga semakin bertambah dan dana untuk membantu rakyat juga berkurang. Jadi itulah, bantuan lebih tepat kepada yang layak mengelakkan ketirisan, bekalan diesel lebih terjamin dan juga pastikan bantuan boleh diteruskan. Semuanya demi manfaat rakyat dan juga kelangsungan ekonomi negara kita bermula 1 Julai ya. Dia terus nikmati subsidi-subsidi yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Okey, kita terus lagi layan lagu hiburan. Ini dia bersama dengan Mamat, Alia Maisara. Kita dengarkan.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, teruskan melangkah bersama dengan Tawau FM, pastinya pilihan anda ya. Baik, waktu sekarang sudah pun 2.54 minit petang. Dan nampaknya pertemuan kita bersama menerusi segmen Syok Layan edisi hari Selasa hari ini, 23 Jun 2026. Setakat di sini saja. Kita teman-teman dari berapa tadi? Dari 11 pagi tadi ya. Dan selepas ini rakan yang lain akan terus temani anda untuk segmen Ritma Petang N ya, akan terus temani anda hinggalah ke 7 malam nanti. Hasan ada ni hantarkan respon ucapan rumah yang adanya sujud malam Al-Quran, zikir, nasihat, kelembutan akan menjadi tempat yang sempit bagi syaitan. Ini perkongsian daripada Hasan. Okey, terima kasih Hasan. Okey, saya nak akan terus temani anda untuk Ritma Petang hinggalah ke 7 malam. Jadi sebelum mengundur diri, pun maaf juga diminta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Sampai kita jumpa lagi 3 petang nanti, berita Tawau FM. Assalamualaikum. Azad tinggalkan anda dengan lagu daripada Z William Band, Aishi Teru 2. Sampai lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: seketika nanti Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

0: Fokus berita petang ini, institusi pendidikan agama perlu terus diperkasa. TRR 2026 promosi Taman Bukit Awau ke peringkat antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Institusi pendidikan agama perlu terus diperkasa sebagai benteng utama dalam membentuk saksia dan akhlak generasi muda. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pusat pengajian agama seperti madrasah dan tahfiz memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak agar terhindar daripada gejala sosial, pengaruh negatif serta aktiviti tidak berfaedah. Beliau berkata, institusi pendidikan agama perlu diperkukuhkan dan diperlukan bagi memberi peluang kepada lebih ramai anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang mampu membentuk mereka menjadi insan berakhlak dan bertanggungjawab. Datuk Nizam berkata demikian selepas menghadiri Majlis Khatam Al-Quran 20 pelajar Madrasah Aziat Kampung Titingan Laut di Tawau. Mengenai madrasah yang telah beroperasi selama 25 tahun itu, beliau melihat terdapat keperluan untuk menaik taraf serta memperluaskan kemudahan berikutan pertambahan jumlah pelajar setiap tahun. Dia berharap lebih ramai ibu bapa menghantar anak-anak mengikuti pendidikan agama bagi melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia dan mampu menjadi pemimpin masyarakat pada masa hadapan. Langkah melarang kanak-kanak bawah 16 tahun memiliki akaun media sosial disifatkan sebagai tindakan proaktif bagi melindungi golongan itu daripada risiko dan pengaruh negatif di alam maya. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal berkata kanak-kanak masih belum mempunyai keupayaan mencukupi untuk menilai serta menapis kandungan negatif di media sosial. Beliau berkata langkah yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi itu dapat membantu memastikan kanak-kanak lebih bersedia sebelum berdepan dengan cabaran penggunaan media sosial tanpa had. Datuk Rina berkata demikian ketika ditemui pada program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Beliau turut menegaskan ibu bapa dan penjaga perlu memainkan peranan dalam memantau penggunaan teknologi bagi memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan yang boleh menjejaskan perkembangan mereka. Larangan itu berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu di bawah Kod Perlindungan Kanak-Kanak oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Taman Bukit Awau bakal menjadi tumpuan peminat larian apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026 pada 20 September depan. Acara anjuran Sri Pelancongan Sabah dengan kerjasama Taman-Taman Sabah dan SD Guthrie itu menawarkan kategori elit 28 km serta kategori baharu terbuka 10 km yang memberi pengalaman unik merentasi hutan hujan tropika. Pengerusi Taman-Taman Bukit Awau, Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran acara berkenaan menjadi antara platform penting untuk mempromosikan Taman Bukit Awau sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa khususnya kepada peserta dari luar negara. Para pelari bakal menguji ketahanan fizikal mereka di laluan geologi yang menempatkan 3 gunung berapi purba tidak aktif iaitu Gunung Maria, Gunung Magdalena dan Gunung Lucia. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah, Hadisham Nuruddin berkata, kategori baharu 10 km diperkenalkan bagi menarik penyertaan komuniti setempat dan keluarga selain memberi peluang kepada peserta menikmati keindahan semula jadi Taman Bukit Awau. Beliau berkata penganjuran larian bertaraf antarabangsa itu turut membantu mempromosikan sektor ekopelancongan di kawasan berkenaan kepada peserta dari dalam dan luar negara. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 sekaligus menjadikan acara itu antara larian denai berprestij di Sabah. Masuki edisi kelima penganjurannya, TRR 2026 dijangka menarik penyertaan pelari dari pelbagai negara termasuk China, Hong Kong, Indonesia dan Brunei, manakala edisi lalu turut disertai peserta dari Kenya, Australia dan Amerika Syarikat. Penganjuran acara itu dijangka terus memperkukuhkan kedudukan Tawau sebagai destinasi ekopelancongan dan pelancongan sukan utama di Sabah. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: FM.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa.

0: ka na. Dan 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 3:15 petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM. Di mana jual anda layan terus Tau FM, sesuai pilihan anda. Seawal 6 pagi tadi lagi sehinggalah 3:16 petang ini, masuk di segmen yang terakhir menerusi Ritma Petang. Teman bertemankan saya Eliana Miza dan menemani anda dari 3 petang hinggalah 7 malam. Terima kasih kepada rakan setugas Azhar yang telah pun menemani anda menerusi syok layan 11 hingga 3 petang. Dan kini giliran S selama 4 jam ini menemani anda. Dan macam biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dial di talian 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Menerusi seleksi kita ya. Selamat bekerja bagi anda yang bekerja ketika ini. Cuaca agak panas juga petang ni kan. Ada juga yang mungkin santai-santai di rumah. Selamat bersantai, yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan anda sambil layan lagu-lagu hiburan di Tau FM. Anda juga seleksi anda boleh dial di talian 0897-78243. Dan seleksi kita yang pertama untuk petang ini, kita ada lagu duet Putri Dahlia dan juga Zaki Yamani, Aku Adam, ataupun Iman Troy dan Harry Kita. Okey, pilih lagu daripada Putri Zahlia dan juga Zaki Yamani, Aku Ada, ataupun Iman Troy bersama dengan Harry dengan lagunya Kita. 778243 menerusi seleksi.
4: Hello, seleksi di Tau FM.
5: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
6: Seleksi.
7: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
6: Seleksi.
8: Hello, DJ. Saya Bani, Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
6: Seleksi.
9: Hello,
6: seleksi.
9: Saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni projek The Band yang sudah aku tahu.
6: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
3: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda 3:18 petang. Kita teruskan untuk seleksi yang pertama. Ada lagu Putri Dahlia dan juga Zaki Yamani, Aku Ada, ataupun Iman Troy dan Harry Kita. Bersama dengan pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian? Waalaikumsalam, siapa tu?
10: Amin Gantuk sini.
3: Amin, sihat Amin?
10: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, okey Amin. Pemanggil yang pertama, pilih lagu mana satu ni? Hello? Hello Amin? Hello? Terputuslah pula. Sekali lagi boleh dial di talian 778243.

bersama dengan pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Hello. Ah, hilang sudah suaranya kan? Baik, kalau belum ada pemanggil, kita layan dulu lagu bersama dengan Putri Dahlia dan juga Zaki Yamani, Aku Ada, menerusi seleksi Tau FM, pilihan anda.

0: casa.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
3: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tau FM.
5: Seleksi di Tau FM.
1: Pilihan anda.
6: Ya, seleksi di telefon pilihan anda 3.24 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahdatul. Sila bukan guna sahabat sempurna Tungku dan juga bahagian Tor Timur adalah pada pukul 3.37 minit petang. Manakala bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu asar 3.40 minit petang. Kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori terbaru di Tau FM. Penyanyi lelaki kita dengan lagu terbaru di Tau FM. Pilih lagu daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga ataupun Aziz Harun dengan lagunya Telepati. Pilih lagu Jiwa Raga ataupun Telepati 778243. Kita mencari lagi pemanggil seterusnya di talian. Halo, siapa di talian? Hello, terputus pula. 778243 pemanggil seterusnya lagi. Halo. Ya, hello. Sekali lagi. Okey, pilih lagu daripada Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga ataupun Aziz Harun, Telepati. 778243 pemanggil di talian lagi. Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Anis ke tu?
7: Iya, dia lah tu.
6: Sihat Anis?
7: Alhamdulillah, DJN okey.
6: Sihat, alhamdulillah. Okey Anis, pilih lagu mana satu?
7: Apa lagunya?
6: Lagunya Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga ataupun Aziz Harun, Telepati. Mana satu Anis pilih?
7: Yang pertama.
6: Yang pertama pilihannya. Terima kasih Anis, semoga terhibur.
7: Bye.
6: Waalaikumsalam. Baik, kita beribu dengan lagu pilihan Anis, Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga, menerusi seleksi Tau FM.
3: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tau FM. Dan ini lagu terbaru.

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Seleksi di tuan-tuan pilihan anda, 3.33 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah. Datu, silapkan kunat sahabat sempur dan tunggu bagian tuan timur adalah pada pukul 3.37 minit petang. Dan bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kelabakan dan juga bagian Tawau Barat, solat fardu asar adalah pada pukul tepat pukul 3.40 minit petang. Kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dakwah. Pilih lagu daripada Apis Pasha, Bismillah ataupun Mazli UNIC, Tetamu Cinta. 7.8.2.3 pemanggil seterusnya di talian. Hello. Hello. Terputus sekali lagi. Okay, boleh dial di talian kita 7.8.2.4.3. Pilih lagu daripada Apis Pasha, Bismillah ataupun Bazli UNIC, Tetamu Cinta. Baik, bersama lagi pemanggil di talian kita. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Isa dari Sipurung.
1: Okey, Isa pilih lagu mana satu ni?
2: Nombor dua tu.
1: Yang nombor dua pilihannya. Terima kasih, semoga terhibur. Okey, baik, kita dengarkan bersama lagu daripada Bazli UNIC, Tetamu Cinta. Menerusi seleksi Tuan FM, pilihan anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran, Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Pengajaran hadis, Islam amat menitik beratkan soal kebersihan sehingga menganggapnya sebahagian daripada iman. Semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi. Ada amalan yang menjadi hujah baginya, ada yang menjadi cahaya baginya, ada yang menjadi pemberat mizannya dan sebagainya. Setiap manusia dalam kegiatan hariannya mendedahkan dirinya sama ada kepada kebaikan atau kecelakaan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah lalu beroleh kebaikan dan kejayaan, dan pula ada yang menjual dirinya kepada syaitan lalu beroleh kecelakaan. Petikan dari 40 hadis Imam

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Dalam dunia haiwan, setiap daripadanya mempunyai cara yang unik untuk menarik perhatian pasangan berlawanan. Kepelbagaian ini mencerminkan evolusi serta keperluan kelangsungan hidup. Dalam kalangan mamalia, siamang, iaitu sejenis primat, menggunakan vokalisasi lantang dan berirama untuk memikat pasangannya. Raungan panjang yang bergema di hutan, kalau anda dapat dengar, bukan saja menunjukkan kekuatan fizikal, tetapi ia juga menandakan keupayaan si jantan untuk melindungi wilayah dan keluarganya. Bunyi yang kompleks ini menjadi simbol daya tarikan serta komunikasi sosial yang penting dalam kumpulan mereka. Bagi kategori serangga pula, kunang-kunang menonjol dengan keunikan cahaya bioluminescence yang dihasilkan daripada bahagian abdomennya. Cahaya berkelip-kelip yang dipancarkan berfungsi sebagai isyarat romantik antara jantan dan betina. Setiap spesies mempunyai corak kelipan yang tersendiri, seolah-olah ia merupakan bahasa rahsia yang hanya difahami oleh pasangannya. Cahaya ini bukan sahaja memikat, tetapi juga membantu mengelakkan kekeliruan antara spesies yang berbeza. Ritual ini memperlihatkan bagaimana keindahan alam digunakan sebagai mekanisme komunikasi yang halus dan berkesan. Sementara itu, dalam kategori haiwan laut, ikan buntal atau lebih dikenali sebagai pufferfish jantan di Jepun terkenal dengan kebolehan seni luar biasa. Pufferfish ini membina corak bulatan simetri di dasar laut menggunakan siripnya untuk menggerakkan pasir. Struktur ini bukan sekadar hiasan, tetapi berfungsi sebagai sarang seni untuk menarik perhatian betina. Corak yang kompleks menunjukkan tahap kesihatan, kreativiti dan kesungguhan jantan sekaligus meningkatkan peluang untuk dipilih sebagai pasangan. Demikian dikongsikan kepada anda menerusi ingin tahu untuk hari ini, cara unik haiwan menarik perhatian pasangan berlawanan.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: ingin tahu? Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
4: Ritma Petang.
5: Hello, siapa di talian?
6: Saya Farah.
5: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
6: Saya nak pilih lagu...
7: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
5: Nak pilih lagu?
8: Seleksi di Tau FM.
9: Seleksi di Tau FM.
5: Pilihan anda.
10: Nombor keramat seleksi 35778243. Untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
1: 3.55 minit petang. Waktu ini kembali semula menerusi seleksi kita. 4 petang nanti kita akan nantikan info sukan di Tawa FM. Kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dandut. Dalam lagu ni dua-dua ada perkataan cinta. 100% Cintaku daripada Mas Idayu ataupun lagu daripada Emelina, Bulan Cinta. Cinta mana yang anda pilih? Gitu. 100% Cintaku daripada Mas Idayu ataupun Emelina, Bulan Cinta. 7.78.243. Kita mencari lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Mic terputus lah pula. Banyak terputus petang ni kan. Sekali lagi anda boleh dial di talian 7.78.243. Pilih lagu daripada Mas Idayu, 100% Cintaku ataupun Emelina, Bulan Cinta. Pemanggil seterusnya. Hello, siapa di talian?
11: Hello, Saida.
1: Siapa dia? Intan?
11: Saida.
1: Saida, dari mana tu?
11: Dari Pembalua.
1: Okey, Intan. Pilih lagu mana satu ni?
11: Lagu pertama lah, 100%.
1: Yang pertama, Mas Idayu pilihannya. Terima kasih, Saida. Semoga terhibur. Okey, bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Mas Idayu, 100% Cintaku. Menerusi seleksi Toy Fan, pilihan anda.

0: EDU Forsupran hari ini.
1: Waktu sekarang sekarang pun pukul 4.01 minit petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tawau FM. Edisi hari ini Selasa 23 Jun 2026. Dan juga macam biasa kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Pemulihan kecederaan yang semakin positif menjadi suntikan semangat buat pemain bergulir lagi negara. Man Wei Chong menjelang cabaran baru bersama Su Wuyi bermula di Terbuka Jepun bulan depan. Wei Chong mengakui fokus utamanya ketika ini bukanlah mengenai ranking ataupun sasaran tertentu, sebaliknya memastikan dirinya kembali berada pada tahap kecergasan terbaik selepas berehat panjang akibat kecederaan. Menurutnya, perkembangan terkini cukup memberangsangkan apabila dia sudah kembali menjalani sesi latihan penuh tanpa mengalami sebarang kesakitan. Pemain berusia 26 tahun itu turut mengesahkan sudah menandatangani kontrak baru program Road to Goal RTG yang akan berlangsung sehingga Disember tahun ini. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan sasaran prestasi yang ditetapkan dalam kontrak berkenaan dan lebih selesa memberi tumpuan kepada proses membina semula prestasi selepas perubahan gandingan. Menurut Wei Chong, pihak RTG memahami situasi yang dihadapinya bersama dengan Wu Yi selepas kedua-duanya digandingkan semula dalam kombinasi baru dan tidak meletakkan tekanan berlebihan terhadap mereka. Mengulas mengenai peluang bersama Wu Yi di Terbuka Jepun, Wei Chong berkata masih banyak perkara perlu diperbaiki dalam tempoh beberapa minggu sebelum kejohanan bermula. Katanya selain meningkatkan tahap kecergasan, aspek komunikasi dan keserasian bersama bekas pemenang pingat gangsa Olimpik itu juga perlu dipertimbangkan bagi memastikan mereka mampu bersaing dengan pasangan terbaik dunia. Wei Chong dan Wu Yi dijadualkan memulakan cabaran sebagai gandingan baru pada Terbuka Jepun sebelum meneruskan aksi di beberapa kejohanan utama lain sebagai sebahagian persiapan awal ke arah kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Berita sukan seterusnya, pemain badminton remaja sensasi negara Lo Ziyi kini menggalas misi besar apabila menyasarkan dua pingat emas pada kejohanan badminton remaja Asia 2026 yang akan berlangsung di Yatsushiro, Jepun bermula 26 Jun hingga 5 Julai ini. Pemain muda itu bakal beraksi dalam dua acara iaitu bergu wanita bersama dengan Genevieve Lim serta bergu campuran bergandingan dengan Ahmad Rizwan Zulwakarizal Ahmad. Sekaligus meletakkan sasaran tinggi untuk bergelar juara dalam kedua-dua acara berkenaan. Zingu mengakui cabaran utama kali ini adalah dari segi keserasian terutama dalam acara bergu wanita selepas pasangan tetap sebelum ini Nur Akila Maisara Ramdan sudah tidak lagi layak beraksi akibat had umur. Berdasarkan rekod dan pengalaman, Ziyu dilihat tidak berdepan masalah besar untuk menyesuaikan diri di pentas kejohanan kerana dia sudah beberapa kali beraksi di tahap tertinggi bersama dengan Nur Akila sebelum ini, termasuk di Piala Uber 2026. Pengalaman terbabit memberi kelebihan kepada pemain muda itu untuk lebih matang dalam mengawal tekanan di gelanggang. Dalam masa yang sama, Ziyu turut mengakui pendedahan dalam kejohanan jelajah dunia banyak membantu meningkatkan keyakinan serta prestasi semasanya. Dengan kombinasi pengalaman, keyakinan dan sasaran tinggi, Ziyu kini bersedia untuk membawa cabaran negara ke pentas Asia dengan harapan pulang, membawa pulang kilauan emas dari Jepun. Beralih kepada berita sukan luar negara, Erling Haaland menjaringkan 2 gol untuk membantu Norway menewaskan Senegal 3-2 sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 28 tahun. Dalam perlawanan kumpulan 1 yang berlangsung di New Jersey, Norway mempamerkan aksi menyerang berkesan meskipun berdepan tentangan sengit daripada Senegal yang dianggap antara harapan terbaik Afrika dalam kejohanan itu. Senegal memulakan perlawanan dengan agresif dan berjaya mengekang pergerakan Haaland pada separuh jam pertama permainan. Namun menjelang tamat babak pertama, pertahanan Senegal mula goyah membuka ruang kepada Norway untuk mendahului menerusi jaringan Marcus Pedersen yang masuk sebagai pemain gantian. Kesilapan Kapten Senegal Kalidou Koulibaly dalam mengeluarkan bola memberi peluang kepada Pedersen P. Dersen untuk melepaskan lembatan kencang yang gagal diselamatkan penjaga gol Eduardo Mendy. Norway menggandakan kelebihan sampai babak kedua bermula apabila Haaland menyempurnakan hantaran Martin Odegaard dengan lembatan padu ke penjuru atas gawang. Penyerang berusia 25 tahun itu kemudian menambah gol kedua peribadinya 10 minit kemudian menerusi sepakan volley menjadikan jumlah golnya 4 dalam 2 perlawanan setakat ini. Walaupun barisan pertahanan Senegal kerap melakukan kesilapan, mereka tetap memberi ancaman melalui serangan balas pantas. Ismail Lazar berjaya menjadikan 2 gol termasuk satu pada masa kecederaan namun ia tidak mencukupi untuk menghalang kemenangan Norway. Kemenangan itu digabungkan dengan kemenangan 4-1 Norway ke atas Iraq sebelum ini memastikan mereka mara ke pusingan 32 terbaik buat pertama kali sejak 1998. Lepas Perancis turut menewaskan Iraq 3-0, kumpulan satu menjadi kumpulan pertama yang menyaksikan dua pasukan Norway dan Perancis mengesahkan kemaraan awal ke peringkat kalah mati. Senegal pula masih berpeluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Pemain sayap Norway Alexander Sørloth menyifatkan kemenangan itu sebagai detik penuh emosi. Haaland pula menegaskan pasukannya perlu kekal realistik walaupun prestasi cemerlang setakat ini. Perlawanan turut terjejas oleh cuaca yang tidak menentu dengan hujan lebat dan ribut petir di kawasan New York dan New Jersey sebelum aksi bermula. Walaupun permainan dapat diteruskan, amaran keselamatan dikeluarkan selepas tamat perlawanan berikutan keadaan cuaca yang kembali buruk. Norway kini akan bertemu Perancis dalam aksi terakhir kumpulan bagi menentukan juara kumpulan I. Dan berita sukan yang terakhir, Kylian Mbappe menjaringkan 2 gol untuk membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0 dalam aksi kumpulan I Piala Dunia yang terjejas akibat kelewatan panjang susulan ribut petir pada Isnin. Perlawanan tersebut menyaksikan babak kedua tertangguh hampir 2 jam selepas cuaca buruk melanda kawasan stadium menyebabkan pemain dan penonton terpaksa berlindung. Mbappe membuka jaringan seawal minit ke-14 menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti selepas menerima hantaran Michael Oulis. Penyerang itu kemudian menambah gol kedua hampir 3 jam selepas gol pertama memanfaatkan kesilapan Iraq ketika sepakan gol sebelum menyempurnakan peluang mudah hasil bantuan Ousmane Dembele. Gol tersebut meletakkan jumlah jaringan Mbappe kepada 16 gol sepanjang sejarah Piala Dunia menyamai rekod penyerang legenda Jerman Miroslav Klose. Secara keseluruhan 4 gol yang dijaringkan Mbappe setakat ini meletakkannya hanya 1 gol di belakang Lionel Messi dalam saingan perebutan kasut emas 2026. Pemenang 2 kali Piala Dunia itu menambah 1 lagi gol menerusi Dembele pada babak kedua sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka di puncak kumpulan dengan 6 mata daripada 2 perlawanan. Perancis kini hampir pasti layak ke pusingan 32 terbaik bergantung kepada keputusan perlawanan lain dalam kumpulan. Sementara itu, Iraq yang tewas dalam 2 perlawanan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Bagaimanapun, mereka mencatat kemenangan dalam perlawanan terakhir menentang Senegal serta mengharapkan keputusan memihak kepada mereka lebih memburukkan keadaan penyerang utama Eamon Hussein terpaksa dikeluarkan pada minit ke-26 akibat kecederaan. Walaupun terganggu cuaca, Perancis mengekalkan dominasi sepanjang aksi dengan Iraq lebih banyak bertahan dan bergelut untuk menyaingi kekuatan lawan. Demikian 4 berita sukan hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hanya di Top FM pilihan anda. Dan jangan lupa saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Pasti RTM punya rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Di mana siaran langsung 104 perlawanan. Siaran langsung dan juga ulangan semestinya di RTM.
0: Info sukan hari ini. Let's play football.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ritma Petang, Tau FM pilihan anda. 4:15 minit petang waktu ini. Dan kita berada di jam yang kedua menerusi Ritma Petang kita edisi Selasa 23 Jun 2026. Seketika nanti kita akan dengarkan lagu Bulan Kuasa 2 yang terakhir. Salam-salam ucapan petang ini anda boleh hantarkan di WhatsApp kita 019-490-3838. Okey, boleh hantarkan salam ucapan untuk petang ini bersama-sama Anne. Nanti Anne akan bacakanlah salam-salam ucapan anda pun boleh juga. Baik, kita dengarkan lagu Hiburan Kuasa 2 bersama dengan Datuk Sheila Majid, dua buah lagunya Dia dan juga Tuas Sebelum Waktu. Layan terus Ritma Petang, Tau FM pilihan anda.
4: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kesempatan Anda. Tawau.
1: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
2: Hello, seleksi di Tawau FM.
3: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifa.
2: Seleksi. Ya, seleksi di Top FM pilihan anda. 4.25 minit petang waktu ni. Lagu Iberan Kuasa 2 kita tadi yang terakhir bersama dengan Datuk Sheila Majid, Ratu Jazz Malaysia. Dua buah lagunya Dia dan juga Tuas Sebelum Waktu. Lagunya Dia yang dipopularkan pada tahun 1986 dan juga lagunya tadi baru saja kita dengarkan, Tuas Sebelum Waktu, lagu yang dipopularkan pada tahun 1990-an. Okey, kita sambung lagi untuk seleksi kita. Penyanyi lelaki seterusnya ada lagu Alif Sattar Jangan Nakal ataupun Imran Ajmain Seribu Tahun. Pilih lagu daripada Alif Sattar Jangan Nakal ataupun Imran Ajmain Seribu Tahun. 778-243 pemanggil seterusnya di talian. Hello. Putus lagi. Okey, sekali lagi boleh dari talian 778-243. Hello, siapa di talian? Hello.
5: Assalamualaikum dan selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang Jumaria. Dia lah tu. Okey Jumaria, pilih lagu mana satu ni?
5: Okey, petang ni Jumaria lebih pilih lagu daripada Jangan Nakal kan, apa kata dia tu?
2: Alif Sattar Jangan Nakal, itu pilihannya.
5: Jangan Nakal, ya. Okay. Sudah terhibur, seleksi petang, Tawau FM. Okey, bye.
2: Bye, terima kasih. Baik, kita dengarkan bersama Alif Sattar Jangan Nakal. Di seleksi Top FM, pilihan anda.

0: Ya, seleksi di Tarfan pilihan anda kembali semula menerusi seleksi kita. Waktu sekarang sudah pukul 4.49 minit petang. Dan juga 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang ya. Baik, kita teruskan untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu yang dinyanyikan semula oleh penyanyi kita, Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia, ataupun Amir Masdi, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, pilih lagu daripada Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia, penyanyi asal Rahmat Eka Matra, ataupun Amir Masdi, penyanyi asal adalah Ella. Jadi pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Kita bersama menerusi seleksi. Pemanggil lagi di talian. Hello. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Jamal buat sini.
0: Jamal. Sihat Jamal?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey Jamal, pilih lagu mana satu ni Jamal?
1: Saya memilih lagu Kai Bahar.
0: Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia pilihannya.
1: Saya beri ucapan.
0: Ucapan apa tu?
1: Selamat hari jadi hari ini.
0: Untuk siapa?
1: Untuk my wife.
0: Wah, gitu. Sempat lagi ya.
1: Okay, jadi,
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia. Lexi Toy Fam.

0: Gantikan nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
1: Baik, kita tiba di seleksi yang terakhir untuk petang ini. Terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil N di talian 778243. Berbaki 5 minit lagi, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Okey, seleksi yang terakhir, kita ada lagu kategori Indonesia Mahalini, Sisa Rasa ataupun Anggi Martio, Tak Segampang Itu. 778243, pemanggil di talian. Hello. Putus pula. Okey, untuk seleksi yang terakhir ada lagu daripada Mahalini, Sisa Rasa ataupun Anggi Martio, Tak Segampang Itu. Pemanggil terakhir. Hello, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Azmali.
1: Azmali, sihat?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Azmalin, pemanggil terakhir, pilih lagu mana satu ni?
2: Mahalini
1: pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur.
2: Bye.
1: Bye. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Mahalini, Sisa Rasa.

0: Bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. Ya, you kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk lebuh raya utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan anda.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Aizah. Anu bah.
2: Kenapa tu?
1: Jadi kalau ada Anu
2: masih
1: ni kan.
2: Masih lagi ya
1: Anu. Masih lagi. Dia macam track bangsa Asman tadi. Anu bah, begini. Saya ada kawan bah.
2: Kenapa kawan?
1: Dia ni ada banyak masalah. Tapi sampai satu masa kan dia rasa macam, yelah kita ni kawan kadang-kadang nampak kawan kita yang macam tiba-tiba hilang semangat. Yeah. Kan?
2: Dia stres dalam kehidupan.
1: Dia berkongsi pun macam ada benda yang dia macam, yelah belum banyak lagi dia kongsi. Sampai nampak pun kadang-kadang sampai dia punya semangat hilang, semangat kerja, macam semangat kehidupannya pun macam hilang. Begitu. Jadi kita mau tahulah jugalah kan.
2: Kan? Macam mana tu kan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa hilang semangat ni dalam kehidupan ni?
1: Betul.
2: Takut-takut nanti boleh bawa pada apa ni, bunuh diri pula. Itulah. Macam mana ni Mr. B?
3: Hilang semangat dalam kehidupan. Imam Ghazali telah bagi kita solusi. Dia kata begini, bila mana kamu rasa kehidupan tu sudah macam tidak ada harapannya, ya, kamu tidak ada putus asa dalam kehidupan, zurul qab, ziarahilah kubur. Kena ketahuilah bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur itu, satu keinginan mereka untuk dihidupkan semula. Ya, maksudnya apa yang kita ada sekarang adalah apa yang mereka orang mau. Dalam kubur itu yang mau. Kan? Tapi kenikmatan itu kita masih ada. Dan betul. Kenikmatan hidup ini di antara satu peluang untuk kita menambahkan bekalan sebelum kita lagi berada di dalam tanah.
1: Dalam itulah.
3: So sebenarnya Allah bagi kita kehidupan ni sudah cukup luar biasa. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita cari sesuatu yang positif supaya kita tidak lama dalam terpuruk dalam kemurungan itu. Carilah Syasman. Syasman ni dia penghibur.
2: Hibur ya. Kan? Penghibur kala duka dan lara.
1: Kan. Sebenarnya kamu ni macam muka aku ni macam muka kubur.
3: Alhamdulillah insaf juga.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: Apa ni?
6: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

Ya, lagu pembukaan Zone Retro kita bersama dengan Ibnu Reza dengan lagu yang Mimpi Yang Tak Sudah. Ha, salah satu karya beliau yang paling dikenang iaitu Ibnu Reza yang muncul lagu ini pada era 1980-an, yang mana lagu ini menjadi balada evergreen yang masih lagi dimainkan sehingga kini lah. Lagu yang bertemakan kisah cinta yang tidak kesampaian dan juga penuh kerinduan dan juga kesedihan. Nah, itulah maksud di sebalik lagu ini. Lagu cinta yang paling antara yang menyayat hati lah ya. Okey, 5.28 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan. Salam keceriaan. Salam Zone Retro kita kepada pendengar-pendengar Tua FM di mana jualan anda layan terus Tua FM, CSN pilihan anda. Okay, dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang baru balik dari kerja, layan lagu-lagu retro kan? Ha. Dan petang, cuaca yang agak cantik juga. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sambil layan lagu-lagu retro kita dari lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Sambil-sambil itu juga Ina akan bacakan salam-salam ucapan daripada rakan-rakan kita. Antaranya daripada Aman Han. Salam Malaysia Madani buat DJN. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat bertugas dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Tua FM. Ada pantun di petang yang cerah ini. Pantunnya, kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Gitulah. Terima kasih Aman Han. Okey, daripada Salim Isa, ucapan petangnya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani. Salam ritma petang buat rakan-rakan, kawan-kawan yang santai-santai minum petang, minum kopi. Jangan lupa layan Tua FM. Mantap bang untuk DJN. Selamat bertugas. Kalau balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Abang Timbo pun salam petangnya dihantarkan menerusi WhatsApp. Selamat petang buat semua rakan-rakan Tua FM. Assalamualaikum DJN. Dan juga untuk adik man sekeluarga di Takada yang semualah mengenali diri saya buat DJN dan juga juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita lah yang menghantarkan menerusi WhatsApp Tau FM. Terima kasih juga untuk anda yang baru bersama N menerusi TikTok Tau FM. Boleh singgah masuk tap-tap like ataupun hantarkan salam-salam ucapan pun boleh. Lagi bagus teruslah ke WhatsApp Tau FM ya. Okey, 5.30 minit petang waktu ni. Layan lagu menerusi Zone Retro bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Layan terus ritma petang Tau FM, pilihan anda.

0: cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Ya, ritme petang untuk FM pilihan anda. Lagu hiburan bersama dengan kumpulan Wings dengan lagunya Semalam Yang Hangat. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1990-an lah ya. Lagu yang bertemakan kisah cinta dan kenangan semalam yang penuh kehangatan tetapi tidak berpanjangan. Ha, gitulah. Okey, menerusi lagu-lagu retro kita di ritme petang. Salah-salah ucapan jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Fazli Zainal, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum, selamat petang DJ N. Waalaikumsalam Makcik Suri, selamat bertugas, balik nanti, hati-hati, terima kasih. Baik, ini nak kongsikan kepada anda yang mana Budi Diesel akan disepadukan dengan Budi 95 mulai 1 Julai 2026 ya, dengan penggunaan MyCard. Dan tarik-tarik penting sebelum pelaksanaan penuh pada 1 Julai 2026 yang perlu anda ketahui untuk 22 Jun kemarin lah ya, yang mana anda boleh sudah semak dan mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun anda boleh terus ke kaunter LHDN. Dan 27 Jun 2026 adalah merupakan tarikh akses awal. Anda boleh mengakses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. 1 Julai 2026 pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter. Okey, itu satu maklumanlah dikongsikan untuk anda ya, yang mana Budi Madani ditambah baik demi manfaat rakyat dan kelangsungan ekonomi negara. Jadi 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak akan menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi RM1.90 seliter dikekalkan melalui penggunaan MyCard. Jadi pendekatan bersasar ini membantu memastikan subsidi sampai ke golongan yang layak sambil menjamin bekalan bahan api yang stabil untuk rakyat dan juga sektor pengangkutan dan juga ekonomi negara. Baik, nak kongsikan juga ya,

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan Maxima. Stesen pilihan anda.
1: Selamat petang Tuan Fan pilihan anda. Lagu bersama dengan Michael Jackson, Smooth Criminal. 5.56 minit petang waktu ini yang dalam pemanduan. Hati-hati dalam perjalanan anda, mungkin berbalik dari kerja kan, ataupun ambil anak balik dari sekolah. Selamatlah dalam pemanduan anda. Selamat tiba ke destinasi masing-masing. Okey, nak kongsikan berkaitan dengan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok pula, hari Rabu 24 Jun 2026, yang mana first stage untuk Group K, perlawanan antara Portugal dan juga Uzbekistan pada pukul 1 pagi. Anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan juga Grup L seterusnya 4 pagi nanti juga esok, England, perlawanan England bertemu dengan Ghana. Dan juga 7 pagi Panama dan juga Croatia, boleh saksikan di Sukan Plus. Tadi England, perlawanan antara England dan juga Ghana, boleh saksikan di TV OK. Dan terakhir untuk perlawanan esok ya, Colombia bertembung dengan Congo DR pada pukul 3.30 petang. Itu untuk siaran tertunda lah ya. Jadi jangan lupa anda saksikan perlawanan, siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus dan juga RTM Klik dan juga TV OK. Itu untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok 24 Jun 2026. Okey, dan Nina kongsikan juga kepada anda berkaitan dengan 6 pasukan yang telah pun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, iaitu Amerika Syarikat, Mexico, Mexico, begitu sebutannya, Mexico, Jerman, Argentina, Perancis dan juga Norway ya. Jadi setakat ini 6 pasukan telah pun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, iaitu tadi Amerika Syarikat, Mexico, Jerman, Argentina, Perancis dan juga Norway. Okey, pasukan mana pula yang bakal menyusul? Jadi kita nantikan. Ada tinggal 26 slot lagi lah ya. Okey, itu beberapa info lah berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita teruskan hiburan bersama dengan Rahimah Rahim, Bintang Sukanku.

kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM, memori anda punya nilai tersendiri.

Ritma Petang FM, pilihan anda 6-7 minit petang. Waktu ni masuk di jam yang terakhir menerusi Ritma Petang kita. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama Ed. Masuk di jam yang terakhir dan juga sebagai panduan kita bersama. Masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Ladatu, sila bukan ku nak sahabat sempurna tunggu dan juga bagian tua timur adalah pada pukul 6.22 minit petang. Bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kalabakan dan juga bagian tua barat, solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.24 minit petang. Dan lagi makluman yang nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan penganjuran iaitu program Jelajah Bygones tahun 2026 ya, yang mana bahagian Integriti dan Governance Negeri Sabah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau akan menganjurkan program Jelajah Bygones tahun 2026 dengan dua pengisian program yang akan dijalankan pada 25 Jun 2026 untuk sesi libat urus dari 8 pagi hingga 5 petang hari Khamis ini ya. Dan juga hari Sabtu nanti ada Jerayawara Integriti dari 8 pagi hingga 2 petang bertempat di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Okey, ini berkaitan dengan aktiviti lah yang dijalankan untuk minggu ini, program yang akan diadakan minggu ini, iaitu program Jelajah Bygones tahun 2026. Sesi libat urus pada hari Khamis ini 25 Jun 2026 di Dewan Masyarakat Tawau 8 pagi hingga 5 petang, dan juga untuk hari Sabtu nanti 27 Jun 2026 Jerayawara Integriti dari 8 pagi hingga 2 petang di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Baik, kita teruskan lagi hiburan lagu bersama dengan Sweet September, lagu daripada permintaan pendengar kita, Hatiku Kau Guris Luka. Ritma Petang.

0: Anda fikir berusaha untuk sudah sebaik itu susah? Sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai stesen pilihan anda. Tawa FM, ambil jatna.
1: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

0: Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.
1: Ya, ritma petang Tawa FM pilihan anda. 6.19 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Ladatu. Sila bukan kunat sahabat sempurna Tungku dan juga bagian Tau Timur. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan ini adalah pada pukul 6.22 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu maghrib 6.24 minit petang. Yang dalam perjalanan untuk ke masjid berdekatan ataupun untuk menunaikan solat fardu maghrib, selamat dalam perjalanan anda. Yang berada di rumah santai-santai, tengah minum petang ataupun bersiap-siap untuk masak makan malam kan bersama dengan keluarga tersayang, dan juga untuk anda yang mungkin baru balik dari kerja, selamat berehatlah untuk anda. Waktu malam, sebelum malam kita berehat, rehatkan diri, rehatkan minda kan, dan juga paling penting kita jaga kesihatan. Okey, menerusi ritma petang kita, lagu-lagu hiburan retro singgal 7 malam. Salam-salam ucapan jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp di 019-490-3838. Terima kasih Sis Murni. Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam. Lagu terbang helang, lagu Syarifah ini, insyaAllah kalau sempat nanti N mainkan. Boleh, okay? Lagu-lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang mereka sudah request tadi, sudah dalam susunan. Kalau sempat dimainkan, diputarkan, InsyaAllah kalau sempat kita berhibur bersama. Kalau tidak, esok-esok ada lagi, okay? Baik, terus setia bersama kami menerusi ritma petang Tua FM, pilihan anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama. Pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga, banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik. Aku nak jadi isteri yang terbaik. Aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias. Saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

يحسب الإنسان أن

من يسأل أيان يوم.

0: السقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Ya, kembali semula menerusi ritma petang Toy FM pilihan anda. 5.5 pula 6.43 minit petang waktu ini. Lagi menerusi zon retro kita, lagu-lagu hiburan retro. Salam ucapan daripada Aiman di Taman Ria. Assalamualaikum Kak DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Aiman di Taman Ria ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar Toy FM dan juga kru Toy FM. Dan selamat petang yang memandu tu, hati-hati. Terima kasih. Terima kasih juga. Itu daripada Aiman di Taman Ria. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang, lagu bersama dengan Sharifah Aini, Terbang Helang. Ritma petang, Toy FM, pilihan anda.

Ketika ini suatu waktu dahulu ku kesini denganmu. Hai, saya Duen. Terus mendengar Santai Retro di Tawaf FM. Layan.

Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi ritma petang pun sampai di sini saja. Lagu hiburan tadi bersama dengan kumpulan Spoon. Kini 6.53 minit petang. 7 malam nanti kita akan ikuti, kita akan sambung siar menerusi Sabah FM. Dan insyaAllah kita jumpa lagi menerusi lain pertemuan pula. Dan sampai di sini saja pertemuan M menemani anda menerusi ritma petang dari 3 petang tadi hinggalah 7 malam. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Lagu penutup malam ni bersama dengan Go Go Dolls, Iris. Jumpa lagi, bye. Selamat malam.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau FM.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Aci. Okey, untuk peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok 24 Jun jam 1 pagi Portugal bertemu Uzbekistan, kemudian jam 4 pagi England menentang Ghana, pada jam 7 pagi pula Panama berdepan Croatia, dan perlawanan akhir untuk hari esok Colombia menentang Congo pada jam 3.30 petang, siaran tertunda. Jadi pasang siap-siap alam kamu dan jangan lepaskan aksi pasukan pilihan anda. Selamat menonton dan semoga pasukan kegemaran anda menang. Okey, selamat menonton kepada anda dan terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: menang umur atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti Dina Emas, Wafer Emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anda sedang mendengar Sabah

Di hati bestkan lagu Kasih dan Sayang daripada Mazdo tadi. Semoga petang hingga ke malam ini dipenuhi dengan kasih sayang dan senyuman buat anda semua. Baik, sebelum kita bawakan berita 7.30 malam dikongsikan waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.49 untuk kawasan Kota Kinabalu dan sekitarnya. Dan kalau anda suka lagu yang cukup menyentuh hati, jom kita dengarkan Adira, Sayang Orang Sama.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.49 pagi, Zuhur 12.20 tengah hari, Asar 3.46 petang, Maghrib 6.33 petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.49 malam.
3: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Simfoni tetap di hati. Anda masih merokok atau vape, tidak apa, perubahan besar selalu bermula dengan satu langkah yang kecil. Ya, jadi sekarang juga masa yang sesuai untuk mula berubah. Taman pula penguasaan Akta 852 semakin tegas terhadap kesalahan merokok di kawasan larangan. Jadi kalau anda pernah terfikir untuk berhenti, jangan tunggu esok, mulakan hari ini. Anda tidak perlu lakukannya seorang diri, dapatkan bantuan dan sokongan melalui program Berhenti Merokok Kementerian Kesihatan Malaysia di jomquit.moh.gov.my. Terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar mesej selamat bertugas. Selamat malam kepada kawan-kawan. Bagi anda yang belum like dan follow page Sabah FM, like dan follow sekarang, okay? Bagi anda yang sedang mendengar ketika ini, lagu ini untuk anda. Oi, aku

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan dengarkan X-Band terbitan Section Hiburan dan Music. Dan selepas itu Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Okay, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda, kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nangguranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Meme, Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
3: Hai.
2: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Baguslah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Ma.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM, bertemu lagi kita macam biasa di segmen Varia. Kamu boleh minta 3 buah lagu. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey. Sekarang ini Ozel pula kasih kawan kamu sampai 12.30 malam. Dan di jam kedua, macam biasa, kita ada penganalisis untuk perlawanan yang akan berlangsung Piala Dunia 2026 dari pukul 1 pagi sampai pagi nanti. Okey, sampai subuh-subuh pun ada perlawanan-perlawanan. Ozel akan kongsikan jadual-jadual perlawanan Piala Dunia sekejap saja lagi. Layan terus Sabah FM. Bagus, Bah.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini. Okey, sudah pun orang bilang perlawanan kedua setiap kumpulan, dan malam ini ada lagi perlawanan kedua untuk kumpulan K. Okey, untuk perlawanan Piala Dunia 2026 untuk pasukan Portugal akan menentang Uzbekistan pada pukul 1 pagi nanti, diikuti pasukan England yang berada di grup L menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti, dan untuk kumpulan L juga akan berlangsung pada pukul 7 pagi nanti di antara Panama dan juga Croatia. Alright. Dan kumpulan K yang akan berlangsung pada pukul 3.30 petang esok di antara Colombia dan juga Kongo. Jadi kamu boleh saksikan perlawanan ini di RTM Klik, di sukan RTM, dan yang pastinya kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery secara percuma. Memang betul-betul percuma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Klik.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus pak.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik banyak kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham.
4: Nah, baru kau tahu.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, ini info baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan baru sahaja tadi pada pukul 8.55 minit malam di beberapa daerah di negeri Sabah, di daerah Tenom, Beaufort, Keningau, Tambunan, Pantai Barat di Papar, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga beberapa kawasan lain lah. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam nanti. Okey, jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, kamu sentiasa berhati-hati di mana sahaja kamu berada, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, dan paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang dan lagi mudah. Layan terus ini di Alpha, tiada pengganti. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Di mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Baru balik kerja, baru mau pergi kerja, sedang santai di rumah, tidak tahu mau buat apa, perlukan hiburan, perlu sampaikan salam, ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.
5: Sabah FM.
6: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Mardi soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan lebih baik, lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Datuk Haji Ji berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Datuk Haji Ji berkata, ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelarasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Institusi Latihan Kemahiran di Sabah perlu proaktif memperkenal program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratif berkata, ia bagi memastikan graduan dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Datuk James menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Kelewatan projek terutamanya Lebuh Raya Penbornyo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Merenew Projek Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Datuk Dr. Saleh turut memaklumkan beberapa pakej kerja utama di bawah fasa 1A menunjukkan kemajuan menggalakkan, antaranya pakej kerja 3, 4, 10 dan 29 yang kini berada di laluan untuk memperoleh sijil penyiapan sebahagian CPC tahun ini. Kerajaan bersedia menilai kerjasama yang sesuai sekiranya Kerajaan Sabah berhasrat menerajui transformasi ekonomi negeri melalui penubuhan zon ekonomi khas SEZ. Menurut Kementerian Ekonomi, dokumen BIMP IAGA Vision 2035 telah dipersetujui ketika sidang kemuncak khas Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP IAGA di Filipina pada Mei lepas. Keseluruhannya, Sabah telah dirangkumkan pada dua koridor ekonomi. Dua koridor ekonomi berkenaan ialah West Economic Corridor yang memberi tumpuan kepada sektor logistik dan pengangkutan, pembuatan dan perusahaan, pelancongan serta perkhidmatan digital dan kewangan. Sementara itu, Central Economic Corridor pula memfokuskan kepada perdagangan rentas sempadan, industri halal, logistik dan rantaian bekalan. Surya Capital Holdings Berhad terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju sektor pelabuhan dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Pengerusinya Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ini dapat dilihat menerusi prestasi memberangsangkan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Kumpulan itu merekodkan peningkatan prestasi kewangan dan operasi termasuk pengumuman dividen 3 sen sesaham bagi tahun kewangan 2025. Datuk Abdul Rahman berkata, Kumpulan itu juga terus memberi tumpuan membangunkan enjin pertumbuhan baharu bagi membentuk kumpulan infrastruktur dan pelaburan yang lebih pelbagai serta mencipta nilai jangka panjang kepada pelabur. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Yeah, itu dia lagu tema Piala Dunia untuk tahun ini, tahun 2026. Okey, jadi macam biasa, seperti yang Ozil sudah war-warkan dari awal tadi, kita ada penganalisis untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung hari ini. Okey, jadi kita terus sahaja bersama dengan Coach Biliton di talian. Silakan Coach. Selamat malam Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Oh, nah terbaiklah. Okey, jadi macam mana, sihatkah?
1: Sehat seperti biasa. Ini demam Piala Dunia, kita seperti biasa memang dalam kondisi yang sehat-sehat saja.
0: Betul. Jadi orang bilang untuk perlawanan ini di antara Portugal dan juga Uzbekistan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti. Rasanya macam mana analisis untuk perlawanan ini? Ini merupakan perlawanan wajib menang untuk pasukan Portugal untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Kalau kalah memang sangat-sangat tipis lah. Jadi boleh teruskan dengan analisis perlawanan ini.
1: Ya, sudah tentunya apabila seperti yang kita tahu pasukan Portugal ini mencapai satu keputusan yang boleh dikatakan negatif apabila satu-satunya pasukan yang pilihan mengalami satu keputusan seri dengan pasukan bukan pilihan yaitu Kongo . Jadi ini memang memberi kesan yang besar lah, terutama apabila Portugal mempunyai nama besar sepertinya Cristiano Ronaldo. Sudah tentunya ini memberi satu turning point orang untuk menjadi satu isu apabila Portugal mencapai keputusan seri . Sudah tentunya Portugal tidak mempunyai pilihan malam ini apabila menentang Uzbekistan. Lebih-lebih lagi Uzbekistan pada perlawanan pertama mengalami kekalahan dengan Kolombia. So bagi saya ini adalah do or die mission untuk kedua-dua pasukan .
0: Okay, untuk orang bilang Cristiano Ronaldo yang mendapat tamparan hebat dari pelbagai sudut, sama ada dari netizen, dari pundit-pundit bola sepak dunia kan. Itu memang saban tahun mana-mana kejohanan memang akan ada kritikan-kritikan. Tetapi adakah dengan kritikan yang Ronaldo dapat selama dia bermain, adakah kritikan kali ini memberi impak negatif kepada dia ataupun memberi impak lebih positif untuk dia terus memamerkan permainan yang mantap untuk perlawanan ini? Kalau coach sendiri, apa pandangan coach untuk Cristiano Ronaldo?
1: Ya, sudah tentunya bukan saja kepada pasukan Portugal, tetapi lebih kepada netizen ataupun peminat yang mengikuti perkembangan World Cup. Sudah tentunya mereka menagih sesuatu yang miracle terhadap Cristiano Ronaldo. Seperti saya setuju dengan beberapa petikan yang diberikan kepada Mourinho. Sebenarnya pemain-pemain Portugal bernasib baik. Antara pemain yang bernasib baik di Piala Dunia ini, apabila pasukan Portugal tidak perform, sudah tentunya turning point itu lebih kepada Cristiano Ronaldo. Tapi kita kena ingat, bola sepak ini adalah team event. Jadi chemistry dan teamwork dan bekerja sama adalah antara satu kriteria yang membolehkan pasukan itu boleh pergi jauh. Jadi bagi saya pada perlawanan ini sudah tentunya secara saya rasa akan mengambil keputusan untuk memperjudikan sekali lagi untuk memberi peluang kepada Cristiano Ronaldo mengetuai jentera serangan Portugal, sebab dia masih orang bilang keputusan negatif dengan Kongo itu adalah satu-satunya sudah tentunya akan memberi kesan kepada peminat bola sepak dan juga Portugal bahwa Cristiano Ronaldo ini tidak perlu membuktikan quality yang dia ada di peringkat world ataupun di peringkat klub, dia sudah tidak boleh disengkal lagi. Jadi tidak ada, bagi saya secara personal, tidak ada isu untuk merehatkan beliau untuk mendapatkan satu keputusan yang positif.
0: Oke, apabila kita melihat perlawanan Portugal, perlawanan pertama dalam kumpulan K menentang Kongo hari itu, kita melihat memang Portugal mempunyai midfield yang sangat-sangat baik, tapi mereka sukar untuk mendapatkan key lepas yang boleh menghasilkan banyak chances untuk gol. Jadi untuk kali ini, adakah jurulatih Portugal Martinez akan membuat kelainan untuk first 11 ataupun akan dikekalkan? Bagi pandangan coach sendiri sebagai seorang jurulatih, sudah pastinya pelbagai strategi dan juga perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk misi wajib menang menentang Uzbekistan ini. Pandangan coach macam mana?
1: Iya, sudah tentunya pandangan saya untuk perlawanan pertama antara Portugal dan Kongo, sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak timbul terlalu banyak kelemahan ataupun terlalu banyak kesilapan untuk Portugal mendapatkan 3 mata penuh. Sebenarnya dia lebih kepada final pass yang kita dapat lihat apabila Portugal menguasai sepenuhnya permainan, tetapi apabila masuk ke attacking third atau attacking defensif Kongo ini, mereka seolah-olah hilang punca apabila mereka tidak dapat menjaringkan gol setelah Kongo ini lebih kompak. Dan ini membuatkan Cristiano Ronaldo mendapat bola yang sangat minimis di attacking area. Ini adalah satu-satunya punca. Lebih-lebih lagi kita dapat lihat Cristiano Ronaldo lebih berlegar-legar di kawasan tengah, dan apabila bola sampai ke final third atau di penalty box, Portugal tidak mempunyai numbers yang cukup untuk menjaringkan gol. Ini satu-satunya kesan Portugal. Saya rasa bukan saja kita ataupun peminat mengesan kelemahan ini, saya rasa jurulatih Portugal sendiri mengesan, dan saya rasa ada satu tactical approach yang apabila game menentang Uzbekistan ini ada malam inilah.
0: Oke, okay, Coach Billy, kita ada soalan dari pendengar kita dan juga penonton kita yang sedang mendengarkan kita punya analisis malam ini daripada Sius. Dia bilang sini, Coach, macam mana pandangan gandingan antara Bruno Fernandes dengan Vitinha di bahagian tengah?
1: Sudah tentunya apabila kita bercakap tentang Bruno dan Vitinha ini, kita tidak boleh mempertikaikan kemampuan kedua-dua midfield ini, terutama Vitinha ini antara pemain yang bagi saya antara midfield yang sangat efektif, sangat kreatif, dan dia sentiasa mobile di mid zone dan mempunyai satu creativity kilepas yang memang diperlukan oleh penyerang-penyerang Portugal. Tapi apa yang berlaku di peringkat perlawanan pertama, kita tidak dapat lihat ini terlalu Vitinha ini terlalu, orang bilang dia limited idea apabila melihat pemain-pemain Kongo ini sangat kompak di bawah. Kita tidak nafikan bahwa Kongo ini adalah satu negara yang first experience di World Cup, jadi mereka memang realistik bahwa kedudukan seeded di peringkat dunia ini pun mereka memang lebih jauh dari Portugal. Jadi apabila mereka lebih kompak, Bruno dan Vitinha ini seolah-olah hilang punca apabila mereka tidak dapat menjaringkan atau melorongkan bola kepada Ronaldo. Kita dapat lihat Ronaldo dia hanya berlegar-legar dan tidak menerima satu umpanan yang boleh menjaringkan gol, sama ada half chances ataupun first touch, even first touch pun dia lebih banyak collect di bagian mid zone, misalnya.
0: Ya, betul. Saya sangat-sangat setuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Coach Billy. Coach Billy sendiri pernah sebagai seorang pemain dan bermain lagi di bahagian midfielder, di bahagian tengah. Jadi sekiranya lah satu situasi saya gambarkan coach bermain di Portugal lah contohnya, okey. Sekiranya coach seorang midfielder masa tu, bola macam manakah yang sebetulnya pada perlawanan pertama tu yang perlu diberikan kepada Ronaldo? Sebab asyik main-main tengah-tengah, pergi tepi kiri, pergi kanan, crossing pun tiada. Jadi kalau coach sendiri bermain seorang midfielder yang memang cukup-cukup, tidak dinafikan lagi kehebatan Coach Billy ini, jadi apa pandangan coach, macam manakah serangan yang perlu dilakukan untuk memastikan Cristiano Ronaldo menjaring pada perlawanan itu, coach?
1: Ya, sudah tentunya untuk menjaringkan gol, Cristiano Ronaldo ini tidak boleh dipertikaikan dari segi positioning untuk menerima last pass daripada midfielder. Tapi kita kena ingat, apabila peluang itu dicipta, tidak semestinya dia sentiasa ke arah Cristiano Ronaldo. Selain daripada Cristiano Ronaldo untuk menunggu hantaran-hantaran yang tepat daripada Bruno ataupun Vitinha, even midfield yang lain, numbers itu penting di kotak penalti. Sebab ini akan menentukan sama ada pemain pertahanan itu hilang tumpuan ke atas Cristiano Ronaldo. Sekiranya hanya Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya option untuk menjaringkan gol, saya rasa perlawanan antara Uzbekistan ini untuk Portugal menjaringkan lebih banyak peluang menjaringkan gol, saya rasa ini tidak berlaku. Satu-satunya pilihan yang ada adalah tidak semestinya Portugal hanya mengharapkan Cristiano Ronaldo menjaringkan gol, tapi pemain-pemain attacking player seperti Vitinha, Bruno juga perlu sentiasa mobile ya. Dia kena sometimes masuk ke attacking area dan final third pasukan Uzbek ini. Sekiranya ini tidak berlaku, saya rasa Portugal akan mengalami satu kesukaran untuk memenangi perlawanan pada malam ini.
0: Okey coach, ada lagi komen dari kita punya pendengar juga. Dia bilang di sini, ramai yang cakap Cristiano Ronaldo jadi beban dalam pasukan Portugal sekarang. Jadi untuk pandangan coach sendiri macam mana tentang statement ini?
1: Untuk isu ini yang bahwa Cristiano Ronaldo akan menjadi beban kepada Portugal, saya rasa itu tidak berapa adil untuk pemain seperti Cristiano Ronaldo lah. Sebab apabila satu-satu pasukan menerima satu keputusan negatif, ini sudah menjadi satu perkara yang normal. Turning point akan diberikan kepada pemain berstatus bintang seperti Cristiano Ronaldo. Seperti yang saya sudah mention awal, pemain-pemain Portugal ini sebenarnya bernasib baik. Apabila pasukan Portugal ini tidak perform atau tidak mencapai satu keputusan positif, impact yang besar adalah bukan kepada pemain Portugal keseluruhannya, tetapi adalah kepada Cristiano Ronaldo. Jadi so bagi saya adalah tidak adil apabila kita membuat satu kenyataan bahwa Cristiano Ronaldo ini menjadi beban, sedangkan di peringkat liga dia sudah membuktikan di Al Nassr dia adalah satu-satunya aset yang membuatkan Al Nassr ini mampu mencapai kejuaraan liga. Jadi bagi saya, untuk kita berkata bahwa Cristiano adalah beban untuk pasukan Portugal, saya rasa ini dia tidak berpatepat lah.
0: Ya, betul. Saya sangat-sangat setuju dengan statement yang diutarakan oleh coach, sebab perlawanan Piala Dunia ini lebih kurang macam karnival saja kan coach. Dalam beberapa perlawanan saja orang sudah menilai tahap kemampuan. Sebenarnya di tahap liga pun lebih lagi kompetitif dan banyak kejayaan dia di sana. Tapi kita ada komen lagi nih coach. Komen daripada si Jackson dari Keningau ni, dia bilang, apa pendapat coach kalau Ronaldo dimainkan pada separuh masa kedua, dia bilang.
1: Ya, kita, bagi saya, saya tidak menyatakan satu spesifik tactical, ya. Sama ada Cristiano Ronaldo dimainkan di separuh masa kedua atau dimainkan sebagai first eleven. Ini bagi saya tidak menjadi isu besar sebenarnya. Tetapi sejauh mana impact dan juga chemistry pemain-pemain first eleven Portugal ini sebenarnya lebih menentukan hala tuju pasukan Portugal. Seperti yang saya sudah balik-balik katakan bahwa bola sepak ini adalah team event. Jadi dia tidak timbul isu sama ada Cristiano Ronaldo ini bermain sebagai Fasti ataupun sub. Sebenarnya apabila dia masuk sebagai sub, dia sudah tentunya akan bermain dengan 11 orang pemain. Jadi kita tidak boleh berkata bahwa sama ada Cristiano bermain sebagai sub ataupun Fasti 11 akan memberi kesan yang segera. Jadi sejauh mana kesebelasan utama Portugal ini ada, akan menentukan hala tuju sama ada mereka mampu mencapai satu keputusan positif yaitu tiga mata penuh ataupun tidak.
0: Iya, kita melihat beberapa perlawanan antara negara-negara yang memang cukup gergasi dan penyerang dorang yang orang bilang bintang dalam pasukan sudah pun menjaringkan beberapa gol. Contohnya seperti Messi, Haaland, Mbappe, dan banyak lagi lah. Jadi adakah dengan jaringan-jaringan yang terhasil daripada penyerang-penyerang daripada orang bilang bintang seperti Ronaldo memberi impak ataupun perkara negatif kepada Ronaldo ataupun memberikan dia lebih semangat untuk mencari gol untuk perlawanan ini?
1: Ya, seperti yang kita tahu bahwa pemain-pemain yang beraksi di peringkat Piala Dunia ini ya, semuanya adalah fully professional. Jadi apabila kita bicara tentang profesional ini, pemain bola sepak profesional ini pun dia tetap seorang manusia yang mempunyai emosi ya. Mereka memerlukan moral untuk perform tidak kira apapun kejohanan. Jadi seperti yang Ozil cakap tadi tentang Haaland, Mbappe, Messi. Ini perbedaan yang kita dapat lihat apabila mereka mendapat satu suntikan moral di peringkat perlawanan pertama. Seperti Messi, Mbappe, di peringkat perlawanan pertama mereka sudah mendapat menjaringkan gol. Ini sebenarnya membantu tidak kira pemain di peringkat klub ataupun di peringkat World Cup. Ini adalah satu moral yang pemain profesional sebenarnya perlu. Selain daripada physical yang lengkap, teknik yang lengkap, tapi ini salah satu kriteria yang membolehkan prestasi di peringkat Piala Dunia ini konsisten apabila mereka mendapatkan sentuhan jaringan di perlawanan pertama. Tidak berlaku terhadap Cristiano Ronaldo. So, bagi saya Cristiano Ronaldo saya rasa mempunyai satu mental strength yang kita tidak boleh pertikaikan lagi. Saya rasa di perlawanan kedua ini sekiranya dia diturunkan di kesebelasan utama, saya rasa dia mampu menunjukkan satu prestasi yang kita harapkan lah.
0: Ya, kita mengharapkan agar Portugal dan juga Cristiano Ronaldo mampu mempamerkan aksi sebenar beliau. Okey, komen terakhirlah sebelum kita beralih perlawanan seterusnya.
1: Banyak komen malam ni ya.
0: Oi, banyak orang dengar kan Coach Billy, dia bilang oh terbaik dia punya ulasan, dia bilang. Okey, ini komen terakhir. Adakah game Portugal pagi nanti bermain dalam tekanan sebab pengaruh keputusan dalam game pertama? Pandangan coach macam mana?
1: Ya, sudah tentunya kita tidak boleh nafikan apabila satu-satu pasukan pilihan, lebih-lebih lagi pasukan yang pertama kali beraksi di peringkat Piala Dunia itu Kongo dan mendapat keputusan seri, sudah tentunya ini memberi kesan yang besar dari segi tekanan. Tapi apa-apapun kita, seperti yang kita tahu, Uzbekistan juga mempunyai satu keputusan yang negatif. Mereka kalah dengan Kolombia. Jadi ini sedikit sebanyak saya rasa perlawanan pada malam ini kita akan dapat melihat 20 menit. Bagi saya lah 20 menit hingga 30 menit pertama perlawanan akan berlaku seimbang dan lebih berhati-hati.
0: Okey, baik, mantap coach. Okey, jadi itu komen terakhir dan juga ulasan untuk perlawanan kumpulan K di antara Portugal dan juga Uzbekistan. Jadi kita beralih kepada kumpulan L yang akan beraksi pada pukul 4 pagi di antara England dan juga Ghana. Dan sudah pastinya England mendapat kelebihan selepas memenangi perlawanan pertama dengan bergaya. Untuk perlawanan ini pula, mungkin analisis dan juga ramalan coach sendiri untuk England dan juga Ghana.
1: Ya, sudah tentunya saya rasa England akan meneruskan momentum kemenangan. Apabila England pada peringkat klub pun, pemain-pemain yang disenaraikan di squad England ini mempunyai satu prestasi, current prestasi yang memang perform di peringkat klub. So ini memberi kelebihan. Lebih-lebih lagi England pada perlawanan pertama mencapai kemenangan 4-0 terhadap Kroasia. Kroasia juga adalah satu pasukan yang sering layak di peringkat Piala Dunia. Apabila satu pasukan yang sering layak di peringkat Piala Dunia dan pasukan England ini mencapai satu kemenangan yang selesa, ini adalah suntikan yang diperlukan mana-mana pasukan di peringkat perlawanan pertama. So, perlawanan England dengan Ghana pada malam ini saya rasa lebih memihak kepada kelebihan kepada England.
0: Ya, okey. Kita melihat gol-gol yang terhasil daripada England dalam perlawanan pertama tempoh hari. Kita melihat dorang banyak gol-gol dorang banyak terhasil menerusi set pieces. Jadi adakah ini memberi pengaruh daripada skuad Arsenal ataupun pandangan coach sendiri?
1: Apabila kebanyakan gol terhasil daripada set piece, kita dapat lihat di skuad England ini mereka membarisi beberapa pemain yang spesialis dari segi set piece, yaitu Declan Rice. Jadi ini jurulatih England Tuchel lah. Mereka mengambil kelebihan yang ada terhadap pemain-pemain yang sudah memberisi squad England. Jadi Declan Rice adalah salah satu aset yang England ada. Jadi apabila perlawanan malam ini pasukan lawan kena lebih berhati-hati melakukan kesilapan lebih-lebih lagi di final third, di six yard box, terutama di 13 area. Sebab selain daripada Declan Rice, mereka juga mempunyai indirect free kick yang boleh menjaringkan gol. Sebab England ini mempunyai Harry Kane yang sudah kita tahu bahwa kemampuan beliau untuk menjaringkan gol dalam situasi half chances, clear chances. So inilah antara aset yang England ada buat masa ini.
0: Okey, jadi sudah pastinya perlawanan England dan juga Ghana, England lebih selesa lah kan kemungkinan. Okey, untuk grup L seterusnya di antara Panama dan juga Croatia. Boleh teruskan analisisnya, Coach.
1: Antara Panama dan Croatia, saya rasa saya akan memilih Croatia. Satu, dari segi kondisi. Ya, sudah tentunya mungkin ramai yang akan pertikaikan tentang dengan prestasi Croatia apabila tewas dengan England sebanyak 4 gol. Tapi kita kena lihat dari segi keseluruhan perlawanan. Biarpun Croatia ini kalah dengan jaringan 4-0, tapi kita dapat lihat dari segi penguasaan permainan di setiap zone, terutama di mid zone dan juga attacking zone, bahwa Croatia juga mampu untuk mencipta beberapa peluang, namun dinafikan oleh pertahanan England ataupun penjaga gol England yang boleh dikatakan dalam prestasi terbaik. Jadi untuk kita menghukum Croatia ini tidak mampu untuk bersaing selepas perlawanan pertama adalah tidak adil. Tapi sebab kita melihat dari segi keseluruhan perlawanan bahwa Croatia dengan England ini hanya dibezakan dengan jaringan yang dimanfaatkan, bukan dari segi peluang yang dicipta.
0: Okay, Coach, berkaitan dengan pemain midfield Croatia, si Modric, walaupun beliau sudah pun semakin berusia, tetapi pengalaman dan juga kepakaran beliau dalam perlawanan memang masih lagi ditagih oleh Croatia. Mungkin pandangan Coach lah tentang pemain ini yang bermain Croatia, mungkin adakah beliau tidak menemukan sosok penyerang yang berkualiti, ataupun mungkin juga keadaan first game sudahlah biasa kan Coach, setiap kali game pertama memang akan berlaku antara draw ataupun kalah. Pandangan Coach untuk perlawanan pemain Modric ini?
1: Ya, secara pribadi saya lebih suka melihat kepada keseluruhan aspek pemain yang berusia yang beraksi di peringkat Piala Dunia kali ini. Saya tidak suka melihat ataupun tidak suka menilai satu-satu pemain, sama ada Luka Modric yang berusia 40 tahun ataupun Cristiano Ronaldo ataupun Messi dan beberapa lagi yang pemain yang mencapai usia 38 ataupun 40 tahun. Sebab kita dapat melihat di peringkat Piala Dunia ini, Piala Dunia kali ini saya lebih suka bercakap tentang intensity yang kita dapat lihat di setiap perlawanan. Jadi apabila kita bercakap tentang Luka Modric di perlawanan pertama ataupun mana-mana pemain yang berusia, kita tidak dapat melihat yang mereka ini tidak dapat cope dengan intensity yang ada di peringkat Piala Dunia ini. So, dia sebenarnya tidak timbul isu secara individu kepada Luka Modric. Kita kena melihat secara keseluruhan aspek dan juga Luka Modric di midfield ini. Saya rasa Croatia biarpun dia tewas 4-0, saya rasa Luka Modric masih boleh dilabelkan antara midfield yang perlu diberi perhatian pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, betul. Dengan pengalaman dan juga kepakaran beliau. Dan sudah pastinya dalam perlawanan pertama hari itu, Croatia banyak mensia-siakan peluang. Ha, jadi, untuk sekarang ini, Coach, ada soalan daripada Ius ini. Okey, dia bilang, menurut Coach, di manakah posisi yang perlu diperkemaskan lagi dalam pasukan Croatia?
1: Bagi saya, sudah tentunya kita tidak menentukan secara spesifik ya, di mana perlu diperkemaskan serangan pasukan Croatia ini. Sebab mereka sebenarnya tidak ada masalah tentang serangan daripada White dan juga beberapa crossing yang mampu diterjemahkan untuk masuk ke di peringkat penalty box England di 6 yard. Ya. Tapi satu-satunya masalah yang wujud saya dapat lihat apabila crossing yang Croatia lakukan sama ada di peringkat di sebelah kanan atau kiri, mereka tidak mempunyai cukup numbers untuk bersaing untuk last connect untuk masuk ke pintu gol England. Ini satu-satunya masalah. Apabila mereka mampu masuk ke final third, lebih-lebih lagi di

0: challenge bola itu untuk last connect untuk masuk pintu gol England. Ini adalah satu yang apa saya lihat pasukan Kroasia perlu perkemaskan lagi.
1: Oke, coach, yang terakhir untuk perlawanan kumpulan K di antara Kolombia dan juga Kongo, bagaimanakah analisis untuk perlawanan ini, coach?
0: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang perlawanan Kolombia dengan Kongo ini, yang mana seperti yang kita tahu Kolombia ini berjaya mencapai kemenangan terhadap pasukan Uzbek. Seperti mana yang kita tahu pasukan Uzbek ini dibarisi oleh beberapa nama besar di pertahanan, Kusanov. Jadi apabila Kolombia menentang Kongo ini, Kongo juga kita tidak boleh memandang remeh, sebab mereka biarpun kita nampak ini perkara yang remeh-temeh apabila mereka berjaya seri dengan pasukan pilihan seperti Portugal, ini adalah satu impact yang besar dari segi moral. Kita tidak boleh nafikan moral ini memainkan peranan penting untuk satu-satu pasukan meneruskan kemarahan atau meneruskan perlawanan di peringkat kumpulan ini. Jadi saya mengambil kira dari segi moral, dan saya lebih suka bercakap tentang kelebihan moral yang Kongo ada berbanding tactical approach yang mereka akan apply. Sebab tactical adalah satu kerangka. Tactical adalah satu kerangka, dan sejauh mana pelaksanaan kerangka ini beroperasi menentukan satu-satu impact di dalam satu perlawanan.
1: Oke, itu berkaitan dengan analisis untuk perlawanan kumpulan K di antara Kolombia dan juga Kongo. Oke, jadi kita lari topik sedikit, coach, untuk perlawanan-perlawanan yang dijadwalkan berlangsung bermula 1 pagi sampai 3.30 petang besok. Oke, ini berkaitan dengan Lionel Messi, coach. Oke, saya teringin untuk bertanya. Kita sudah melihat sendiri Messi semakin berusia sama seperti Cristiano Ronaldo, tapi prestasi beliau di Argentina cukup mengejutkan dan mengagumkan. Saya sendiri pun terkejut, masih boleh. Adakah ini faktor daripada support daripada pemain-pemain Argentina, ataupun memang dia masih lagi berbisa?
0: Ya, apabila kita bercakap tentang nama besar seperti Messi, saudara, tentunya di dalam pikiran kita adalah satu jaringan yang unik. Dan apabila apa yang kita pikirkan ini berlaku, jadi saudara, tentunya pikiran kita Messi adalah satu pemain yang spesial. Apabila kita bicara tentang Messi, seorang pemain yang spesial, kita akan mengambil kira banyak aspek. Apabila perlawanan menentang pagi tadi yang dia menjaringkan 2 gol, biarpun dia terlepas peluang penalti kick, tapi dia sentiasa mempunyai satu thinking yang konsisten bahwa ini adalah bukan penamat, bahwa saya perlu teruskan satu scoring instinct. Jadi ini berlaku, dan sudah tentunya apabila Messi masih sentiasa mampu menjaringkan gol, peluang pertama dia hat-trick dan peluang kedua dia menjaringkan 2 gol, kita kena lihat dari segi keseluruhan aspek bahwa Messi sebenarnya bukan hanya menjaringkan gol, tapi chemistry yang ada di antara first 11 Argentina dan juga intensity menyerang yang dia sentiasa ada. Biarpun dia boleh dikatakan tidak memenangi bola sepanjang 90 menit, tapi adalah lebih penting apabila bola di kaki dia, dia tahu bahwa ini adalah

0: attacking attitude yang ada kepada pemain seperti Messi ini tidak ada dengan penyerang yang lain. Bukan menedakan Cristiano Ronaldo atau mana-mana penyerang. Dan apabila Messi menunjukkan satu attacking attitude yang tepat, dia akan membuat satu keputusan yang tepat, dan juga keseluruhan peluang ini bergantung kepada keputusan Messi di final test. Ini yang berlaku.
1: Ya, okay, Coach. Soalan terakhir untuk malam ini.
0: Okay. Ada lagi?
1: Ya, last. Soalan terakhir. Okay, kita sudah melihat sendiri Spanyol di perlawanan pertama hari itu. Dorang pun draw juga. Banyak peluang. Tetapi susah untuk mendapatkan tiga mata penuh pada waktu itu. Dan pada perlawanan kedua, dorang cukup-cukup membelasa pula. Jadi adakah perkara yang sama akan berulang kepada Portugal pada pukul 1 pagi nanti? Ulasannya, Coach.
0: Itulah yang saya katakan tadi ya. Kita tidak sepatutnya terlalu awal untuk menghukum pasukan Portugal. Seperti mana pasukan Spanyol ini pun juga seri di peringkat peluang bersama dengan KP Verde. Dia lebih kurang orang kata situasi yang hampir sama. Sebenarnya apa yang berlaku di perlawanan Spanyol dengan KPLD, dia berlaku juga di perlawanan Portugal dan juga Kongo. Mereka hanya gagal menamatkan satu sentuhan terakhir. Sedangkan pasukan Spain ataupun Portugal mampu untuk melaksanakan satu hantaran terakhir. Last pass ke arah penalty box ataupun penyerang mereka, cuma antara connecting terakhir ke arah pintu gol itu saja yang menafikan. Jadi bagi saya ini bukan satu kegagalan dari segi keseluruhan aspek. Mereka mampu menyerang dan juga bertahan, tapi adalah satu-satu kegagalan apabila satu connecting last pass itu tidak dapat diterjemahkan sebagai jaringan gol. Jadi apabila kita melihat situasi Portugal ini, saya sentiasa realistik bahwa mereka sentiasa mampu mencapai satu keputusan yang positif pada perlawanan kedua ini.
1: Okay, mantap. Terima kasih Coach kerana sudi memberi analisis dan juga ramalan untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada sebelah pagi nanti, dari pukul 1 pagi, 4 pagi, 7 pagi dan 3.30 petang esok. Okay, apapun Coach, kita bertemu lagi di perlawanan seterusnya untuk analisis dan ramalannya. Selamat malam Coach.
0: Okay, selamat malam.
1: Alright, terima kasih.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA, jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan agensi kawalan dan pelindungan sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi, menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah. Lepas tersakiti, sedang
1: healing, pasti buat lagi. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan tugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu. MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pun lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Baby Skit.
5: Kami dari Match 247.
3: Hai.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik, walau siapapun pemenangnya. Tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok Live. Kalau dekat dalam TikTok Live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan itu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng burung hantu kita.

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan dan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita eloklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita eloklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat. Lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan. Itu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersamakan kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson.

permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto 3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya, lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi merentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, pejam celik. Dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda. Dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan, supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA. Sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa. Sabah FM, syok lagu kamu orang main. Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng. Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
4: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? ACO?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, ACO.
4: Dan saya, Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يكفرون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: FM. Sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita rafa'kan kehadrat Allah atas segenap limpahan kurniaan Allah dalam kehidupan kita. Pastinya sahabat, masih banyak lagi anugerah, kiriman-kiriman Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan sama kita ni, tentunya masih banyak yang belum sempat kita syukuri. Makanya petang ini saya pesan untuk diri saya dan kita sama-sama yang mendengar sekilas renungan di Sabah FM yang bagus ini, insyaAllah jangan lupa ya, jangan lupa simak diri kita hari-hari, renung diri kita, apalagi ya nikmat Allah yang belum sempat aku syukuri. Kalau kita sibuk mencari nikmat Allah yang belum kita syukuri, percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, tidak ada masa kita mau mengintai keburukan, kaiban orang lain. Kenapa? Kita sibuk mencari, apalagi yang belum aku syukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang begitu insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dari Maulana Ar-Rumi, ya, katanya apa? Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Dengar betul-betul lah. Tapi sambil dengar kak, tengok juga jalan raya tu, jangan tepi raw steering kita nanti, ya. Katanya apa? Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Maksudnya begini, biarlah kita relakan diri kita ini ditarik atau dibentuk oleh sesuatu yang kita cinta. Nah, biarkan diri kita melebur dalam sesuatu yang kita cinta. Tapi soalannya sahabat yang mulia, persoalannya apa dia? Pastikan yang kita cintai itu, sebelum kita mengizinkan diri kita untuk lebur di dalam yang kita cinta itu, pastikan yang kita cintai itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala juga mencintainya. Kalau Allah Ta'ala murka terhadap pekerjaan perbuatan itu, lalu kita biarkan diri kita melebur di dalamnya hanya karena kita mencintainya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah, rugi kita. Jadi bahasa mudahnya begini sahabat yang mulia, ya, kita kasih turun dia punya key sikit supaya kita tidak pening berpikir. Sebelum kita izinkan diri kita melebur dalam sesuatu yang kita cinta, kita cek dulu yang kita cintai itu Allah cintakah atau Allah murka. Cinta kepada harta, aduhai, boleh tidak cinta sama harta? Tidak boleh. Yang boleh apa? Berusaha mencari rezeki, mencari harta itu boleh. Tapi jangan melebur karena cinta kepada harta, tapi leburlah kepada yang memiliki hakikat harta itu. Kita cari harta untuk kita infak di jalan Allah. Karena apa? Kita sudah melebur dalam cinta Sang Maha Kaya itu. Lalu bila kita melihat kekayaan, kita nampak Allah Ta'ala. Bila kita melihat kebesaran Allah dalam kekayaan yang Allah kasih pinjam sama kita itu, kita terdorong karena ini milik Allah Ta'ala, mesti kita salurkan juga di jalan Allah Ta'ala. Nabarungam. Jadi tidak salah kalau mau kaya, boleh kaya, tapi jangan biarkan diri kita mencintai kekayaan sehingga kita akan dileburkan oleh kecintaan kita terhadap kekayaan yang akhirnya mendatangkan murka Allah. Tapi kalau kaya, kekayaan itu dimanfaatkan untuk agama Allah karena cinta kita sama Allah, silakan, tidak jadi masalah. Kalau tidak jadi korun nanti, hati-hati sahabat yang mulia. Ya, penginfak mestilah orang yang ada harta, betul. Kalau tidak ada orang kaya, macam mana lah kita mau membangun ekonomi kita? Jadi mesti ada orang-orang yang mampu, orang-orang yang bebas ekonomi. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kita terikat sehingga cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah. Itu antara contoh yang kecil yang biasa kita hadapi dalam kehidupan atau apa saja. Jangan gila mencintai pekerjaan itu berlebih-lebihan, tapi cintalah kepada suka kerja. Jadi apapun yang dikasih kerja kita buat. Kalau kita suka satu pekerjaan saja, bila kita dapat pekerjaan yang lain, maka pekerjaan yang kita dapat itu yang kita tidak suka itu, adalah kita buat betul-betul. Nah, itulah masalah kita. Jadi ubah suka kepada bekerja. Jadi apa saja yang Allah titipkan pekerjaan, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita melihat kebesaran, kasih sayang, kecintaan Allah kepada kita dititip melalui pekerjaan yang Allah bagikan kepada kita, baru kita enjoy. Apapun yang kita buat, kita akan melebur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah pimpin kita, jangan sampai dibentuk oleh sesuatu cinta yang mendatangkan kemurkaan Allah, tapi biarlah kita dibentuk, ya, kita diacukan oleh sesuatu cinta yang betul-betul boleh mendatangkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: tujuan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

beri peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keredaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat. Serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Spotify. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Ya, Rentak Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda, 6-7 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Siu.
0: Betang-betang dua gol dia jaringkan.
1: Oh, itulah kan. Awal 6 minit ya. Minit yang ke-6 kan. Dia sudah menjaringkan gol akhirnya ya.
0: Tak puas hati ni aku ni kalau begini. Aku mau tengok balik ni aku punya perlawanan.
1: Semalam saya saksikan juga tu pagi semalam walaupun tertunda 2 jam untuk separuh masa kedua. Saya pagi semalam ya saya tengok.
0: Saya nak tengok semalam. Saya tertunda 2 jam ya.
1: Sebab itulah dia melarat sampai sekarang ni. Kylian Mbappe semalam 2 juga gol dijaringkan. Semalam 3-0.
0: Awal lewat sikit lah minit ke 14.
1: Betul. Dan pagi tadi pertemuan di antara Portugal
0: Portugal dan juga Uzbekistan.
1: Ya, Uzbek dengan 5-0.
0: Sekarang England lawan England jumpa dengan mana tu?
1: Pertemuan seterusnya untuk pagi ini pada pukul 4 okay. Pagi tadi kan
0: England jumpa Ghana kan sekarang. 7 pagi nanti Panama akan menentang Croatia. Di bawah grup L ataupun kumpulan L. Lepas tu nanti 10 pagi Colombia menentang Congo, Republic of Congo.
1: Ya, pertemuan pertama Portugal bersama dengan Congo. Dan hari ini Congo bertemu dengan Colombia pula ya. Okey, itu jadual untuk hari ini dan semestinya anda boleh saksikan menerusi RTM Klik juga Sukan Plus dan juga di TV OK.
0: Apapun dah terbawa sudah kami. Selamat pagi semuanya. Rentak Pagi bersama dengan Azad dan juga Wan J. Untuk edisi ini hari ini 24 Jun 2026 bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya, pertemuan kita dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua dan seperti biasa jam yang pertama ini kita akan kongsikan tinjauan cuaca.
0: Betul.
1: Dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi nanti.
0: Juga kita bakal berkongsikan kepada anda info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga musliman yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Jadi tuan dan pengisian kita, jadi teman berteman kita di Rentak Pagi ini dia stay tune.
0: Dara Ayu dan Faris Adam. Rentak Pagi.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wana, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau ribut petir di beberapa tempat keadaan ini sepanjang hari ya. Ribut petir di beberapa tempat pagi, petang sehingga ke malam dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Baik, seterusnya tinjauan cuaca untuk empat daerah utama. Bermula dengan daerah Tawau, pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelum petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunang, pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah malam tiada hujan. Untuk daerah Sempurna, pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lahadatu, pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan, bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau ribut petir, sebelah petang hujan dan sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Ya, dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Ribut petir di beberapa tempat juga dari pagi sehinggalah ke malam nanti. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahadatu ditinjau pagi keadaannya ribut petir di beberapa tempat, petang sehinggalah ke malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Noor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Dato' Haji Haji G. berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim.

Kelewatan projektor utamanya Leburaya Pen Borneo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Menterinya, Ketua Menteri Projek Sabah Dato' Sri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Leburaya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku.

berasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Ya, tahu FM anda 6.41 minit pagi waktu ini. Hai hai untuk anda semua di mana saja anda layan tahu FM, teman berteman bersama kami berdua One J.
1: Kiliwan Jembape.
0: Ya, Kiliwan.
1: Kau asal dosiu lupa terus namaku.
0: Itulah kan. Panjang betul bah. Kiliwan Wan Jembape.
1: Kiliwan Jembape.
0: Iya, macam Azaldo.
1: Azaldo Siu.
0: Azaldo Siu. Okey, ni Shalisha menyapa kita soal pagi ni.
1: Assalamualaikum katanya. Wan Jembape dan Azal kata, apa khabar geng Rabu? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugas. Amin. Syukur alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana jua berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Lain terus Tau FM mantabah bertemankan Wan J dan Azhar dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih, selamat berkonti.
0: Terima kasih. Jadi kita mengharapkan untuk anda respon juga tajuk kita seketika nanti kita akan kongsikan. Tajuk kita mudah sajalah untuk pagi ini ya.
1: Senang. Kalau kamu dah respon rugi tiba.
0: Jadi selepas ini kita akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Ini dia kegiran di tepi pantai.
1: Nujum 14 lah.
0: Terus dengarkan.
1: Minta pagi.

0: دوام أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak, sahabat, sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.38 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalawakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pop.

0: Gegar Pagi, Tawa FM pilihan anda. 6.53 minit pagi menghampiri 7 pagi ya Wan. Seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan terus bersama kami lagi untuk jam yang kedua. Nanti kita ada pengisian apa yang tular dan juga berita Tawa FM diikuti Positif Pagi selepas itu.
1: Betul. Okay. Untuk tajuk respon pagi kita.
0: Hey, itulah kan mengantuk. Demam-demam bola ni semua pun tengok bola. Menyaksikan bola kan. Biarlah.
1: Ada yang sampai 2 hari berderet.
0: Itulah.
1: Oi,
0: kan.
1: Mantap kami pun.
0: Itulah.
1: Duty lagi dia.
0: Sebab dia menyaksikan ini kan 5 pasukan gergasi untuk Piala Dunia. Antaranya Perancis, Argentina,
1: kan?
0: Spanyol, Portugal. Apa lagi satu ya?
1: Perancis. Sudah, kan?
0: Sudah tadi. Perancis, Argentina,
1: German.
0: Portugal, Jerman kah ya?
1: Jerman.
0: 5 pasukan.
1: Kalau ada Itali, Itali join sekali lah. Tapi Itali sudah 3 season ya.
0: Ya betul.
1: Jadi respon pagi kita hari ni, cuba kamu komen satu tips tapi berkesan untuk hilangkan mengantuk ni. Tolong dulu oi, kata Syazah.
0: Ya, tolong dulu kami ni. Mengantuk. England won. England 5 pasukan.
1: Oh ya, yeah, England.
0: Jerman. England. 5 pasukan terbaik ialah Piala Dunia ya. Itu yang
1: disenaraikan.
0: Termasuk Bangtam,
1: Jerman tak termasuk.
0: Tapi hebat juga baru-baru
1: Jerman
0: ni kan.
1: Jerman hebat juga. Itulah saya bilang, Jerman masuk boleh masuk dalam pasukan-pasukan gergasi ni.
0: Yeah.
1: Sebab tiada sudah Itali kan. Jadi Jerman boleh masuk.
0: Betul.
1: Ada 6 pasukan gergasi. Okey, jadi macam apa tips kamu untuk kasi hilang mengantuk ni? Kongsi dulu kamu si Azah.
0: Tak kira lah kalau macam minum kopi itu biasa kan. Lepas tu cuci muka tu itu biasa. Mungkin ada satu ni lah petua pelik.
1: Aku ingat masa zaman sekolah Zah. Saya ingat zaman sekolah masa kawan-kawan saya, dia bilang kalau kau mengantuk ini, dia bilang kau buat benda ni, dia bilang. Dia berdiri. Kami pun fokus lah macam mana. Okey, kau buat macam ni. Cara dia bercakap tu kan dengan umurnya yang begitu. Umur kami sekolah rendah masa tu darjah 5 kah. Dia bilang aku buat macam ni ya, dia bilang. So, kami menengok fokus. Sangka ada betul-betul tips dia buat apa, dia bertumbling.
0: Gitu ya.
1: Tumbling belakang guys, bukan tumbling depan.
0: Supaya dia rasa inilah kan aktif.
1: Terus kami ramai-ramai lempar dia pemandu.
0: Saya tadi memanduan mengantuk kan, tahukah? Jadi saya dalam pemanduan tu macam mana ni kan. Memang mengantuk tapi kita mau ke tempat kerja subuh-subuh tu kan. Jadi caranya saya cubalah buka seluas. Saya matikan aircon.
1: Betul. Kan, itu salah satu biar buka kena angin. Jadi bila buka kena angin tu dia akan terbuka lah. Tapi masalahnya kan Zah, kalau kotor lama-lama terkena angin tu kan, mata-mata panik dah layu balik.
0: Itulah kan.
1: Oh, macam mana kau teriak-teriak Zah?
0: Saya teriak. Ya macam gitulah kan. Macam sehabisnya tu supaya terkejut rupanya suara sendiri. Tapi tidak juga. itu antara cara lah kan.
1: Terbawa Syazul guys.
0: Jadi kamu kongsikan kepada kami respon kepada kita di Facebook ataupun menerusi WhatsApp dan WFM. Ini dia lagu
1: Sancharikos
0: Dangdut.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. And itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam berita itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi keselahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Yusu Pio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu ketirisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja, kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Gentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

Ya, rentak pagi tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 7.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus layan tahu FM. Dan kita bersama untuk rentak pagi masuki jam yang kedua. Dan juga seperti biasa, seperti yang Azza kongsikan tadi, 7.30, sekejap saja lagi kita ada apa yang tular akan kami kongsikan. Dan tajuk untuk respon pagi juga sudah Azhar kongsikan, sudah kami kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawa FM. Minum kopi sudah, cuci muka pun sudah, tapi kenapa masih mengantuk ya? Cuba kamu komen satu tips tapi berkesan untuk hilangkan rasa mengantuk. Jadi kamu tolong-tolong dulu. Dan untuk dialek kita juga Azhar kongsikan, mengantuknya aku bilalah siap kerja-kerja ni. Itu untuk dialek kita, jadi alihkan kepada bahasa etnik masing-masing ya, di Facebook ataupun menerusi WhatsApp. Dan juga 0897782243 juga diaktifkan selepas 9 pagi nanti. Selamat bersarapan pagi untuk anda yang tengah menikmati sarapan pagi. Untuk pagi ni ada yang makan mi goreng, ada yang makan nasi goreng, nasi kuning, nasi lemak. Pelbagai pilihan. Ada yang makan kuih-kuih saja, ada yang minum saja pagi ni. Katanya asalkan bersarapan sikit lah kan. Apapun, yang penting kita bersarapan sebelum kita memulakan pekerjaan, tugasan-tugasan kita. Yang dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ya ke tempat kerja masing-masing. Tujuan kita mencari rezeki, tujuan yang sama untuk mencari rezeki yang halal, yang berkat. InsyaAllah dipermudahkan untuk kita semuanya. Jadi terus respon bersama. Dan selepas ini dikongsikan kepada anda apa yang tular untuk hari ini. Ini dia lagu Tor Monitor Ketua. Terus dengarkan Rentak Pagi.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang layan Hot FM, pilihan anda.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam
3: Zone Pilihan Apa Yang Tular.
2: Diaktifkan.
4: Apa Yang Tular kita mau kongsikan untuk pagi ini. Ini kisah ya, yang boleh dijadikan mungkin iktibar kan, ataupun untuk semualah pemandu kan, di mana kejadian ini berlaku di negara kita ya. Seorang wira jalan raya, seorang pemandu lori telah pun menerima pengiktirafan selepas insiden terawang menora. Dan kejadian ini di mana seorang pemandu lori telah menerima pengiktirafan sebagai wira jalan raya selepas tindakan yang dilakukannya kerana berani dan juga berjaya menyelamatkan nyawa dalam satu insiden kemalangan terowong menora pada 15 Jun yang lalu. Dan pengiktirafan itu disampaikan oleh Menteri Pengangkutan Law Siu Fook dalam majlis penyerahan sijil penghargaan daripada Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia MKJR dan di Parlimen ya. Di mana pemandu lori terbabit yang bernama Wong Tak Meng berusia 40 tahun diiktiraf selepas dia menggunakan kenderaan ataupun lori yang dipandunya ni bagi membantu memberhentikan bukan kereta kecil tetapi sebuah bas yang hilang kawalan. Bayangkanlah bas tu penuh kan, penuh dengan penumpang, jadi bas ni hilang kawalan. Dan sekaligus tindakan Wong Tak Meng ini yang menggunakan kenderaannya membantu memberhentikan bas yang hilang kawalan sekaligus mengelakkan daripada berlakunya tragedi yang lebih besar dan dapat menyelamatkan ramai pengguna jalan raya. Di penghargaan di atas tindakan berani yang dilakukan oleh pemandu lori ini, akhirnya dia menerima pengiktirafannya dan dia telah menerima sijil penghargaan serta wang sagu hati berjumlah RM10,000 di atas keberanian dan juga tindakannya untuk membantu banyak nyawa di dalam sebuah bas yang hilang kawalan. Jadi itu yang berlaku di negara kita ya. Mudah-mudahan kita mungkin akan mana tahu kan berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi jadikan ini sebagai satu ialah pengajaran. Kalau dapat kita bantu, kita bantulah kan. Jangan kita nampak situasi mungkin kemalangan kan. Alah, biarlah dia. Janganlah gitu kan. Jadi kita hulurkan bantuan semampu sedaya kita yang boleh kan. Untuk sama-sama kita menyelamatkan nyawa mereka. Itu yang kita kongsikan menerusi Apa Yang Tular untuk pagi ini.
2: Nantikan Zon Pilihan
3: Apa Yang Tular seterusnya.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda
3: di Zon Apa Yang Tular
2: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
5: Orang-orang
6: kampung, orang-orang kampung,
7: buat dia ke rumah tak ketua. Ada petani yang
6: 3 petang
7: untuk meraihkan hari jadinya.
6: Orang-orang kampung,
7: orang-orang kampung.
6: Mari kita pergi nak. Anak lama
7: tak
6: berharap. Ya, Mr. Harif tak baik cakap dia macam tu tau. Tak ketua tu bagus, selalu bantu orang.
7: Tapi kita masih miskin.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: δάσκαλοι μην πειρά.
1: Seketika nanti, Tawau 745.
2: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan kepada anda tentang sikap kita yang suka bertangguh-tangguh. Apakah ada sikap ini dalam diri kita? Sikap yang bernanti-nanti. Contohnya macam, aku mau buat kerja aku lah, tapi nantilah, kejaplah. Adakah tu? Ataupun pernahkah anda mengalami kejadian begini? Waktu malam tu sebelum anda tidur, wah bukan main lagi set alarm jam 4.30 subuh. Then anda pun tidur. Lepas tu esoknya jam 4.30 subuh tu bunyilah alarm kita tu. Kita pun tersedar dari tidur.

0: to skip. Nah, begitulah seterusnya. Sampai jam 9 pagi, baru terbangun, baru kelengkabut. Wah, sudahlah lambat bangun, tinggal sholat subuh lagi. Nah, sedar tidak sedar sebenarnya permulaan kita di awal pagi itulah yang sangat penting untuk mendapat kualiti hidup di hari tersebut. Bak kata pepatah, jika inginkan pengakhiran yang baik, mestilah dimulai dengan permulaan yang baik. Sahabat pendengar sekalian, sebenarnya kan makin kerap kita bertangguh, makinlah lambat kita capai yang namanya kejayaan. Makanya jangan suka tangguh-tangguh, takut nanti kelengkabut kita di kemudiannya. Macam tangguh kerja lah contohnya kan, kita tangguh kerja kemarin, terbawa sampai ke hari ini. Sekalinya hari ini kita dapat pula tugasan yang baru. Nah, dobol sudah kan kerjamu. Siapa yang sandi? Dirimu juga bosku. Jadi pesanan saya buat diri sendiri dan Anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini, tanamkan dalam diri kita. Lepas ni, mau elak sudah ni sifat bertangguh. Kalau ada kerja yang belum settle, kita kasih settle secepatnya. Kalau ada yang kita mau buat, lakukan dengan segera. Ataupun kalau betul sudah cinta, jangan tunggu lama-lama. Nanti disambar orang, murung lagi anggota. Penatnya tuh kan, jaga jodoh orang. Hai, macam lain pula endingnya tuh kan. Oke lah guys, ingat ya, jangan selalu bertangguh. Macam biasa, dengarkan saya lagi esok di waktu dan masa yang sama. Sekian, positif pagi, Pro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Whatever you do, you
2: listen to Power FM.
3: Ya, sama ya. Jangan suka bertangguh-tangguh, Wan.
4: Betul.
3: Jangan suka bertangguh-tangguh. Terima kasih Bro AK perkongsiannya ya. Mm-hmm. Baik, kita nantikan 8 pagi untuk berita
4: dari Sabah FM dan juga ada lagu-lagu Kuasa 2 serta Ingin Tahu dan juga dari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita.
3: 8.30 nanti. Ini dia lagu bersama dengan Tajul dan juga Afiq Syazwan.
4: Utusan Rindu.